sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini hari Selasa 14 Juli 2026. Seperti biasa kalau udah jam 7 pagi ya, walaupun aku lewat 4 menit ini sahabat suara. Seperti biasa ada aku akan ngumpul hadir temenin kamu lewat frekuensi 95,1 FM di program Suara Sul sampai dengan jam 9 pagi. Tapi bukan cuma lewat saluran konvensional bisa kamu dengerin Iswara pagi hari ini ya. Kamu juga bisa live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Iswara kapanpun, dimanapun, dan bisa dengerin Iswara manapun juga sahabat suara ya. Yang pasti kamu yang sedang mendengarkan ini hati-hati di perjalanan ya, karena memang balik lagi dengan riuhnya ya, masuk tahun ajaran baru anak-anak sekolah, jadi jalanan benar-benar padat banget sahabat suara. Jadi woles-woles aja berkendaranya ya. Kalau padat hari ini aktivitasnya jangan lupa juga buat sarapan. Kalau aku sarapan pagi hari ini pakai bubur kacang hijau sahabat suara ya. Tapi nggak pakai susu kental manis sama santannya. Biar lebih ringkes aja gitu loh. Karena aku cuma ada waktu sekitar berapa tadi ya? 15 menit doang buat sarapan nih sahabat suara. Untung ya basic anak organisasi ya. Dulu makan dikasih waktu sekian menit cepat habis ya. Ini sarapan dalam waktu ya paling 5 menit udah selesai sahabat suara. Tapi jangan ditiru juga sih, ngapain cepet-cepet sebenarnya ya. Ya gak sih? Kayak dikejar apaan ya. Jadi woles-woles aja sahabat suara ya. Oke. Yang pasti sambil kamu berkendara, aku temenin juga lewat on air ini ya. Dan tentunya juga bakal ada info-info juga, obrolan-obrolan, plus lagu-lagu yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan. Dan sebagai pembuka siaran pagi hari ini, aku mau puterin lagu-lagu Indonesia di era tahun 2008 lah sahabat suara ya, 2009 lah, dimana di waktu itu juga lagu-lagu Indonesia banyak yang mendayu-dayu ya. Dan aku yakin kamu pernah menjadikan beberapa lagu yang aku bakal puterin ini ya menjadi playlist kamu di waktu itu ya. Jadi pagi hari ini kita agak mendayu-dayu nih ya. Ya, gak apa lah sahabat suara ya, sekalian nostalgiaan gitu kan ya. Mungkin kamu jarang-jarang mendengarkan lagu ini ya di radio-radio. Nah ini aku puterin pagi hari ini sahabat suara ya. Kira-kira 3 lagu pembuka siaran aku pagi hari ini ada apa aja? Langsung aku kasih tahu nih.

Ini salah satu lagu di eranya Sahabat Suara. Wah, banyak banget di radio-radio Palembang di waktu itu ya, diputerin nih Sahabat Suara. Ini ada Anima dengan Bintang. Walaupun pagi hari ini gak ada bintang ya, mohon maaf. Lanjut.

kalau yang satu ini, wah ini juga di waktu itu hits banget sahabat suara ya. Ini ada Fagetos, Bam, Betapa Aku Mencintaimu. Ayo, siapa dulu pernah nyanyiin lagu ini? Zaman-zaman sekolah atau zaman kuliah sahabat suara ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut lagi.

0: bersamamu.
1: Ah, kalian saat ini juga sempat suara. Wah, ini ketika lagu ini meledak banget ya. Emang alunan pianonya bikin mendayu-dayu dan syahdu banget, sumpah demi apapun ya. Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu. Ya Allah, pagi-pagi udah sedih-sedih banget ya. Ya gak apa-apa lah sobat suara, kita nostalgiaan di pagi hari ini ya. Sambil kamu juga berkendara, sambil siapa tahu ya, lagu ini pernah kamu apalin di waktu itu sobat suara ya. Oke, langsung secara full aku puterin. Berturut-turut ada Anima dengan Bintang, Fagetos Betapa Aku Mencintaimu, dan juga Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isuro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai dibuka dengan 3 lagu Indonesia 2007, 2008, 2009. Sahabat suara ya, kita nostalgiaan di waktu itu. Indonesia lagunya banyak yang mendayu-dayu, banyak diputerin juga ya. Jadi tadi aku puterin ada Anima dengan Bintang, Fagetos dengan Betapa Aku Mencintaimu, dan barusan kamu dengerin ada Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu. Aku baru ingat sobat suara kalau ternyata aku pernah pakai NSP Republik Hanya Ingin Kau Tahu dulu. Astaga, iya. Dan dulu kalau pakai NSP atau apa sih namanya? Apa ya, ringback tone ya atau apa ya? Ya gitulah sobat suara ya. Itu sering banget, numpang miss call dong, pengen dengerin gitu kan. Dulu sih kayak gitu sobat suara ya, iya. Ya semoga dengan lagu-lagu tadi yang aku puterin bisa mengobati nostalgiaan kamu di masa lalu ya. Seenggak-enggaknya bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi juga di perjalanan ya. Dan kamu yang siapa tahu pagi hari ini salah satu rutinitas yang kamu lakukan setiap pagi sebelum beraktivitas seperti biasa ada olahraga. Woi, keren ya. Baik itu kamu yang baru udah olahraga atau yang baru mau olahraga, ya selamat berolahraga aja ya. Kalau aku sering banget ketika menuju ke radio ya, itu banyak yang jogging ya, ada yang rame-ramean juga. Ya apapun deh olahraga yang kamu lakukan sobat suara, atau sekedar jalan kaki doang, it's okay gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Bagus. Karena emang kalau menurut aku, sekarang olahraga itu udah menjadi gaya hidup ya. Kayaknya kalau kita gak olahraga, itu ada yang kurang dari diri kita ya, gak sih sobat suara ya? Iya. Apalagi dengan kondisi sekarang, emang hidup sehat itu harus dan mesti juga gitu ya. Nah, jadi aku sempat baca-baca nih sobat suara di now.hype ya. Jadi mungkin ini salah satu olahraga yang bisa saja kamu lakukan nih sobat suara kalau kamu malas atau enggak mau jogging yang benar-benar jogging gitu ya. Maksudnya yang benar-benar sampai ngepan banget gitu sobat suara ya. Jadi ini ada namanya slow jogging yang lagi rame di Korea Selatan ya. Jadi slow jogging ini sebagai alternatif olahraga yang ramah untuk semua usia gitu. Jadi kalau aku lihat videonya, baik itu anak muda, baik itu dewasa, lansia, juga slow jogging ini oke lah gitu sobat suara ya. Jadi berbeda dengan lari biasa, jogging biasa, jadi metode ini dilakukan dengan langkah pendek dan cepat gitu sobat suara. Pendek tapi cepat gitu ya. Tapi dengan kecepatan santai, jadi yang melakukannya tetap bisa ngobrol tanpa kehabisan napas selama berlari. Gitu sobat suara. Ya sekali lagi ya. Jadi dia itu beda dengan jogging biasa atau lari biasa. Jadi dia itu langkah pendek tapi cepet. Kayak gitu. Ya, ada kayak beberapa BPM-nya gitu sobat suara ya. Gitu. Jadi kalau aku lihat, ya emang iya sih. Jadi walaupun dia langkahnya kecil, tapi cukup cepat, tapi sambil bisa ngobrol-ngobrol juga gitu loh ya. Dan ini dilakukan rame-ramean ya. Nah tapi ternyata walaupun sebenarnya slow jogging ini lagi rame di Korea Selatan, jadi sebenarnya slow jogging itu berasal dari Jepang dan dikembangkan oleh Profesor Fisiologi Olahraga Hiroaki Tanaka gitu. Jadi katanya teknik ini sebenarnya dirancang biar lebih ringan untuk lutut dan persendian. Yes. Ya apalagi memang yang agak berbobot ya gitu ya sobat suara, kayak aku ya misalnya gitu kan ya. Dan sekaligus membantu meningkatkan kebugaran jantung, daya tahan tubuh, dan membuat olahraga terasa lebih mudah dan nyaman dilakukan secara rutin, terutama buat yang pemula, yang masih amatir-amatir lah gitu sobat suara ya. Seru sih kalau aku lihat videonya ya, ramean gitu dengan langkah kecil tapi cepat gitu, sambil bisa ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Iya, karena emang menurut aku olahraga itu selain memang harus dilakukan dengan konsisten ya, tapi juga harus fun ya gak sih ya. Karena kalau kita olahraga ngelakuinnya kayak gak fun, gak seru gitu, kayak terpaksa gitu loh ya gak sih sobat suara ya. Jadi enaknya olahraga itu kan konsisten, terus fun juga, seru juga. Jadi jalanin itu kayak gak berasa aja gitu sobat suara ya. Boleh diterapkan slow jogging yang tadi udah aku kasih infonya ke kamu ya. Jadi ini bolehlah untuk dicoba-coba, di try di kamu sendiri ya. Kalau misalnya oke, pas, ya diterusin gitu ya. Kalau enggak, ya mungkin ya tergantung masing-masing orang ya. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya. Mungkin memilih untuk jalan kaki doang 30 menit, it's okay juga sobat suara ya. Kalau udah slow jogging ya kan, kalau bisa slow living juga ya nggak sih? Enak banget ya, slow jogging, slow living ya kan. Terus slow apa lagi nih? Janganlah, jangan-jangan ya. Ya cukup di slow jogging aja. Yang lainnya jangan slow-slow sobat suara ya. Iya, kalau terlalu slow nanti kita, apa bedanya sama, apa namanya kalau kita terlalu slow ya, apa bedanya kita sama siput ya kalau lambat amat ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang pagi hari tiba-tiba merenung ya, merenungnya adalah merasa penghasilan kamu kok segitu-gitu aja gitu ya. Atau bisa jadi pagi hari ini juga kamu merenung pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama. Nah ini dia sahabat suara, ada informasi yang sayang banget kalau kamu lewatkan ya kesempatan ini dan informasinya. Jadi aku ajak kamu buat ayo gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah kerennya program ini itu benar-benar fleksibel ya, jadi bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga atau biar bisa tetap punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya juga gak ribet sama sekali, kamu bisa cek aja ke link tr.ee/recruitment/sales-force-A1. Sekali lagi link tr.ee/recruitment/sales-force-A1. Sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment/sales-force-A1. Dan kamu bisa isi form pendaftaran di situ, lengkapi data-datanya, dan udah selesai, beres ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, biasanya ya kalau kita ngasih nama ke anak kita itu kan ada filosofinya, kemudian juga dipikirkan dengan matang-matang ya. Ya pokoknya memberikan nama memberi nama ke seorang, ke anak kita ya, ke bayi itu juga biasanya kan ya banyak pertimbangan lah sahabat suara ya.

0: panjang lah gitu rentetannya gitu ya. Dan makin kesini sebenarnya kalau dilihat-lihat banyak banget orang tua yang memberikan nama untuk anaknya. Itu bisa dibilang unik-unik nih sahabat suara ya, kayak gitu. Salah satunya yang satu ini, jadi aku baca dari tribunnews.com, jadi ada seorang bayi laki-laki asal Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah, yang lagi rame nih di media sosial sahabat suara karena punya nama yang gak biasa. Ya, oke. Namanya yang gak biasa tuh kayak gimana sih, Okan? Jadi bayi yang kalau di sini diberitakan ya sahabat suara, bayi yang baru berumur 3 hari ini itu dikasih nama sama orang tuanya adalah, mau tahu namanya ya? Namanya itu adalah Muhammad MBG Subianto nih sahabat suara. Sama kedua orang tuanya dikasih nama itu ya. Muhammad MBG Subianto. Muhammad MBG Subianto, sahabat suara. Jadi nama unik inilah yang membuat pada akhirnya warga penasaran dan akhirnya di lingkungan sekitar di rumah sana juga jadi bahasan dan di media sosial juga, sahabat suara ya. Jadi Muhammad MBG Subianto ini itu adalah anak ketiga dari pasangan Yuharni dan Ambon Yasin ya. Warga Dusun Perigi, Desa Jorontoro, Sapuran gitu. Yang dimana memang bayi ini lahir melalui proses persalinan normal di Puskesmas Sapuran Jumat kemarin ya, 10 Juli 2026 kayak gitu ya. Padahal waktu kelahirannya itu diperkirakan masih beberapa hari, tanggal 22 Juli nanti, tapi ternyata udah lahir duluan sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi memang ketika dilahirkan Muhammad MBG Subianto ini punya kondisi yang sehat dengan berat badan 3,36 kg dan panjang tubuh 50 cm kayak gitu. Nah, apa alasan kenapa orang tuanya memberikan nama anak ini Muhammad MBG Subianto ya? Jadi ternyata bukan tanpa alasan sahabat suara. Jadi ini katanya ya, kata kedua orang tuanya kalau mereka menyukai program MBG gitu karena merasa kehidupannya berubah setelah bekerja di SPPG gitu sahabat suara ya. Jadi yang ibunya itu mulai bekerja di SPPG itu sejak 25 Agustus 2025 kayak gitu. Katanya program ini memberikan kesempatan kerja buat masyarakat yang sebelumnya belum punya pekerjaan. Kayak gitu. Makanya karena suka program MBG ini yaitu namanya diwujudkan dengan memberikan nama tadi Muhammad MBG Subianto kayak gitu. Jadi emang bisa dibilang dia bersyukur karena dari situ bisa menghidupi kehidupan sehari-hari gitu. Dan ternyata memang sudah didiskusikan bersama suami gitu ya. Dan tapi tetap suami pengennya di awal ada Muhammadnya juga kayak gitu sahabat suara ya. Dan tadi akhirnya ditambahkanlah unsur MBG di tengah dan ada Subianto di belakang. Kalau Subianto udah jelas karena terinspirasi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto kayak gitu sahabat suara. Karena tadi balik lagi poinnya adalah dinilai punya jasa besar karena menghadirkan program MBG yang membuat ibu ini ya atau kedua orang tuanya memperoleh pekerjaan gitu sahabat suara. Ada-ada aja ya. Nama bayinya Muhammad MBG Subianto, astagfirullahaladzim. Iya. Berarti kalau absen MBG. Ya gak tau lah ya, karena itu balik lagi ke orang tua aja sahabat suara. Cuma aku gak expect ya gitu ya. Karena benar-benar the real Muhammad MBG Subianto. Berarti panggilannya itu kan pasti gimana ya. Aku pikir MBG itu misalnya ada kepanjangannya misalnya gitu kan. Ini gak ada, jadi the real Muhammad MBG Subianto gitu sahabat suara. Ya tapi gak apa-apa lah, karena baik lagi ada doa di situ ya sahabat suara ya kayak gitu. Lucu aja sih, jujur aja sahabat suara ya. Jadi kalau misalnya di absen itu ya, takutnya dinyanyiin nanti gitu kan, MBG misalnya gitu kan ya, astagfirullahaladzim.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari ini aku pengen ngingetin ke kamu ya, jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Jadi kalau kamu yang akan melewati atau terlihat dari Jawa di Alfamidi, mampirlah buat belanja sahabat suara ya. Sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoke Cheese dan Korea Gochujang. Ini masih berlaku untuk promo spesial buy two get two. Kemudian juga kamu bisa mencoba yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes, mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Ini masih berlaku juga untuk promo buy two get one. Dan masih berlaku juga nih untuk Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi, dan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, yang namanya relationship ya, itu biasanya walaupun berjalan cukup lama ya, pasti ada risiko putusnya ya, gak sih ya. Bukan cuma kita-kita kalangan orang biasa, bahkan orang-orang terkenal juga nih Sahabat Suara ya. Nah, salah satunya nih kemarin sempat rame Sahabat Suara, ada pasangan aktris mega bintang lah kita bilang ya, dari Korea ada IU dan juga Lee Jong Suk, yang setelah pacaran 4 tahun udah harus putus sih Sahabat Suara ya. Wah, padahal bisa dibilang mereka berdua ini jarang diterpa isu-isu aneh-aneh nih Sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, IU dan juga Lee Jong Suk itu putus setelah 4 tahun pacaran, dan kabar ini pun sudah dikonfirmasi sama kedua agensi mereka ya. Ada Adam Entertainment dan juga Ace Factory ya, selaku agensi dari IU dan juga Lee Jong Suk, kayak gitu ya. Dan memang akhirnya agensi pun mengumumkan kalau hubungan mereka sudah yang berjalan 4 tahun putus, tetapi keduanya sepakat untuk kembali menjadi rekan kerja yang baik, kayak gitu ya. Dan agensi juga menambahkan kalau keputusan mereka berpisah baik-baik itu maksudnya keputusan untuk berpisah sudah diambil secara baik-baik ya, dan tetap keduanya akan tetap melanjutkan hubungan profesional yang sehat sebagai kolega di industri hiburan, kayak gitu ya. Nah, setelah putus, kabarnya memang IU dan Lee Jong Suk ini juga langsung berfokus pada karir mereka dan proyek profesional mereka masing-masing. Kalau nggak salah, Lee Jong Suk juga sempat liburan ke Bali nih Sahabat Suara ya. Aku terusin ke temen aku yang ada di Bali gitu ya. Terus dia bilang, iya kak, mau nemuin aku, katanya gitu. Ya Allah. Nah, IU sendiri Sahabat Suara ini lagi masa persiapan rilis album baru dan rangkaian konser ya. Di sisi lain juga Lee Jong Suk juga lagi bersiap buat drama terbaru dia, kayak gitu ya. Jadi sedikit flashback, kalau IU dan Lee Jong Suk ini sebelumnya dikonfirmasi pacaran tuh Desember 2022. Bahkan kedua agensi mereka pun juga mengkonfirmasi itu ya, sebelum akhirnya tersebar foto mereka di dispatch segala macam ya, kayak gitu. Ya, mau gimana lagi ya? Karena emang IU dan Lee Jong Suk juga sama-sama sibuk ya. Walaupun ada pernyataan-pernyataan ya, biasalah muncul interview-interview mereka segala macam, tapi menurut aku itu sih enggak pengaruh Sahabat Suara ya. Begitulah. 4 tahun relationship aja bisa kandas Sahabat Suara ya. Apalagi yang cuma seuprit gitu kan. Kayak gitu, tapi ya hanya mereka berdua sepakat untuk ya udah kayak biasa aja ke depannya. Nah, ini yang sebenarnya agak susah Sahabat Suara ya. Iya enggak sih? 4 tahun tiba-tiba menjadi biasa aja. Apakah bisa?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Isu Rumah Lembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang ada rencana pengen belanja, bebas mau belanja apapun, kebutuhan rumah, kebutuhan di kantor, atau kebutuhan pribadi, belanjanya di Alfamidi aja, sahabat suara ya. Tentu saja, kenapa harus di Alfamidi? Karena jangan sampai terlewatkan, banyak banget promonya, dan sekarang ini ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoke Cheese dan Korea Gochujang, yang masih berlaku promo spesial buy 2 get 2. Kemudian juga cobain yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dan masih berlaku promo buy 2 get 1. Selain itu masih berlaku juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari harga Rp56.400. Jadi ayo datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu dan borong produk-produk baru di Alfamidi. Informasi lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, aku pengen ngingetin kamu untuk selalu waspada dan hati-hati ya dengan aksi kriminal yang semakin kesini sepertinya di Palembang semakin marak nih sahabat suara. Walaupun depan rumah pun ya, kalau kamu yang punya kendaraan pastiin digembok segala macem atau masukin aja ya. Atau yang punya barang-barang berharga juga jangan ditelantarin ya, pastiin ditaruh di tempat yang semestinya juga. Karena balik lagi nih ya, dengan kondisi yang seperti ini semakin banyak orang-orang yang kayaknya berpikiran pendek dan pada akhirnya ujung-ujungnya melakukan aksi kriminal nih sahabat suara ya. Salah satunya ini aku baca dari sumex.dsw.id. Jadi ini ada kejadian di mana beritanya parkir di teras rumah, ada sepeda motor warga seberang ulu 1 yang digasak pelaku curanmor di waktu maghrib. No, di waktu maghrib tuh sahabat suara ya. Jadi ini kejadiannya di kemarin 13 Juli 2026. Jadi pelaku curanmor kali ini ya tadi ya menggasak sepeda motor korban dan beraksi di waktu maghrib, tepatnya sore hari juga ya. Jadi di mana pelaku melihat sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah. Tuh, teras rumah aja masih digasak loh sobat suara ya. Dan terduga pelaku curanmor melancarkan aksinya ya. Jadi ini warga Jalan Sumatera Raya, Jakabaring udah melaporkan kasus ini ke SPKT Polres Palembang ya di kemarin. Dan ini sebenarnya terjadinya, ini kalau kebaca ya sobat suara ya. Ini sebenarnya terjadinya,

0: jadi pengingat juga buat kita-kita. Sekali lagi nih sahabat suara ya, untuk kamu yang motor depan rumah gak apa-apa digembok kek, atau pagernya juga digembok atau kayak gimana gitu kan ya sahabat suara. Terserah deh, mungkin tetangga mau ngomong apa gitu. Tapi ya balik lagi, ini ya ini depan rumah aja digasak gitu loh sahabat suara ya. Dimanapun lah, entah kamu depan kantor kek, segala macem kek. Depan kantor pun juga banyak banget motor-motor pegawai yang digasak juga sama pelaku curanmor kayak gitu ya. Jadi sekali lagi sahabat suara, aku ingetin ya, please untuk jaga keamanan, nggak apa-apa digembok, ditambah kunci tambahan segala macam, better aman kan daripada kamu was-was gitu, daripada hilang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isu Rumah Lembang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku Akan Ngemul siaran di Suara Seru. Tetapi udah jam 9 ya, lewat 1 menit Sahabat Suara udah selesai buat siaran pagi hari ini ya sama aku. Tapi aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Dr. Wina ya, atau Kak Wina. Gak tahu nih masih denger atau enggak ya, tadi nge-whatsapp nge-whatsapp tadi jam 9.45 ya. Aku baru baca 9.50 soalnya baru ngecek handphone tadi ya. Buat Kak Wina, hati-hati di perjalanan, gak tahu nih mau kemana nih. Ya, apakah bersama anak atau bersama suami juga, atau mau kemana nggak tahu juga ya. Boleh-boleh, sehat-sehat buat Kak Wina dan keluarga ya. Kalau mau berobat silakan Sahabat Suara, boleh ke tempatnya Kak Wina tuh. Apa sih namanya? Zam-zam Medica ya, kalau nggak salah ya Kak Wina ya. Lupa aku. Iya. Cari aja lah di Google Sahabat Suara ya, ada Zam-zam Medica namanya ya. Bentar, aku cek di Google. Bener nggak sih? Bentar. Tiba-tiba lupa. Iya. Zam-zam Medica. Zam-zam Medica. Zam-zam Medica Palembang. Iya, betul Sahabat Suara ya. Oke, bener deh. Oh ya, benar. Ada ya. Oke. Tiba-tiba lupa. Maaf. Iya, bisa cari aja Sahabat Suara ya kalau yang di daerah sana. Kan ini di daerah mana sih, Kak? Kak Wina. Tapi handphone aku di luar sih. Ya itulah Sahabat Suara ya. Thank you ya Kak Wina ya. Semoga sehat-sehat terus ya Kak Wina ya. Dan bahagia terus lah pokoknya. Buat Sahabat Suara juga jangan lupa buat jaga kesehatan terus, dan yang paling penting adalah semoga aktivitas hari lancar luncur, nggak ada hambatan sama sekali. Kalau keluar jangan lupa pakai sunscreen. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar. Aku aja pengen langsung nggak balik sih, mau ke ada mau dibeli dulu baru balik, baru nanti harus keluar lagi nih Sahabat Suara ya. Jangan lupa banyak minum air putih dan apa lagi ya. Oh ya, kalau mau dengerin Iswara bisa streaming di iswaranetwork.com/livestreaming dan juga nanti jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Ya udah deh kalau gitu, daripada aku banyak ngoceh-ngoceh ya. Aku pamit ya Sobat Suara, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.
1: An Chujin Shik.
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Mana nih band musisi?
2: Lah katanya nama band.
1: Lah itu. Salah, band musisi.
2: Oh, musisi. Sabar Iki, lupa. Oh,
3: iya.
2: Sekarang pendengar-pendengar suara juga pada ini. Pada degalak, pada darah tinggi.
1: Band ya, band. Ini band. Dia bisa wanita, bisa pria.
2: Dia bisa wanita, bisa pria.
4: Bisa wanita, bisa pria.
2: Oke.
1: Bencong.
3: Salah dong.
2: Itu namanya fleksibel.
1: Oke, coba. Siapakah aku? Aku adalah band 2000-an. Oke. Banyak tuh. Band 2000-an, terus? Aku?
4: Dari Bandung.
1: Band asal Bandung tahun 2000-an.
3: Itu doang clue-nya.
2: Belum.
1: Iya,
2: belum.
1: Siapa tahu lu udah bisa belum. Siapa tahu lu udah bisa nebak.
2: Siapa dari
3: belum,
2: Bandung?
3: Belum, lanjut.
1: 2000-an, band dari Bandung.
2: Personil aku
1: ada berapa orang?
2: Ada
1: 4 ya?
2: Berapa ya?
1: 4 kalau enggak salah. 4 ya?
2: 3.
1: 3 apa
2: 4? Orang. Oh,
1: 3 orang. 3 orang. 3 personil.
2: Eh, benar ya 3 ya? Iya benar kan orangnya 3 kan?
1: Kayaknya 3.
4: Iya. 3.
2: 3.
4: Iya, dulu 3.
2: Oke. Terus udah gitu salah satu lagu yang terkenal yang pernah ku nyanyikan berjudul.
1: Jangan lagu dulu, itu gampang.
2: Gampang ya.
1: Basecamp-nya itu di sebuah stasiun.
2: Hah, basecamp-nya di sebuah
1: stasiun. Si band ini punya basecamp. Basecamp-nya itu di stasiun, terkenal tuh.
2: Mana itu? Stasiun balapan.
1: Ditunggu. Ki, tebak bukan tidur, Ki.
3: Lima. Nama. Lagi mikir.
1: Oh, lagi mikir.
3: Kalau yang lebih detail boleh?
2: Nama bandku ada angkanya.
3: Oh, tak.
2: Ada angkanya.
1: 5.
2: 3.
1: 4.
3: Dari Bandung ya?
2: Iya.
1: Bandung. 3. 2. 1.
2: Nyerah. Ya, sayang sekali.
1: Stasiun kalau disingkat apa?
3: Stasiun kalau tahu.
1: Apa?
3: ST.
2: ST12 itu dia Teto.
1: Oke. Satu lagi ya. Satu lagi.
3: Oke.
1: Band berikut ini berasal.
5: Oh, band lagi.
1: Band lagi. Oh, band lagi atau penyanyi?
5: Penyanyi aja.
2: Apa mau ganti nih?
1: Penyanyi ini adalah seorang WNA.
2: Penyanyi WNA.
1: Iya.
3: Oke.
2: Okay. Tapi okay. Indonesia. Oh, WNA. Oh, iya ya, terus.
1: Tapi berkarirnya di Indonesia. Oke. Okay.
2: Warga negara asing tapi berkarirnya di Indonesia.
3: Oke. Okay.
1: Aku adalah seorang atlet.
2: Aduh, aku tahu lagi. Ya, dia juga atlet di negaranya.
1: Di negaranya, dia atlet.
2: Aku tahu lagi. Jirayut.
3: Lagi boleh?
1: Oke, aku adalah
5: baru nikah.
1: Baru menikah tahun ini, 2006, ya. 2026.
5: Ah. Dah, clue-nya segitu doang udah.
3: Penyanyi atlet.
2: Penyanyi dulu atlet di negaranya, baru nikah. Lagu-lagunya seputar cinta.
1: Cinta tentu. Bahkan yang terkenal itu adalah lagu Jawa.
5: Namanya dipakai di mobil ya?
2: Namanya dipakai di mobil.
1: Iya.
2: Ya, mana sih?
3: Lagu Jawa.
1: Ada lagu Jawa dulu.
2: Lu mah itu mah ini lu ngerjain enggak jangan dengerin Iki. Bohong itu bukan. Bukan.
3: Salah tuh.
1: Ya udah yang benernya itu pokoknya dia cowok, dia
3: penyanyi WNA.
1: WNA, dia seorang atlet juga di negaranya, baru menikah tahun 2026.
2: Iya. Lagunya suka diputer kok di sini.
1: Oh, sering. Sering.
4: Hamingin coba dikit Bun lagunya, Bun.
1: Jangan dong. Oh, hamingin boleh.
3: Coba
1: boleh.
3: Ya,
1: hamingin.
3: Coba ya.
1: Mending enggak usah dihamin.
3: Nyerah deh.
2: Aduh, sayang sekali.
1: Ki, Lu mah taunya apaan tadi, minta musisi, minta band, kagak ada yang bisa dijawab, Ki.
2: Sabar, deg-degan kali ini.
5: Namanya dipakai di mobil.
1: Enggak, jadi lagunya tuh ada yang terkenal.
6: Jawa, apa-apa?
1: Matamu.
2: Dari matamu.
3: Oh, tahu. Jazz ya?
2: Iya, Honda Jazz itu loh.
1: Bukan Honda, enggak pakai Honda.
2: Enggak pakai Honda ya. Iya, itu dia.
1: Kita langsung terhubung dengan Jazz. Selamat pagi, Jazz.
2: Bukan, enggak ada.
1: Oke, karena Anda tidak berhasil, Anda harus menyanyikan lagu Bento dengan diganti nama Santo. Siap?
3: Oke.
2: 3, 2, 1.
3: Sekarang nih.
1: Ya. Besok, Ki.
2: Sabar.
3: Ayo. Namaku Santo, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya.
2: Asik.
1: Santonya cuma satu.
2: Iya, cuma satu santonya.
1: Sebut tiga kali gitu dah.
3: Santo.

0: Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya,
0: mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan tercapai segala keinginan, target, dan juga prestasi ya.
1: Oh, keren banget.
0: Kenapa ngomongin prestasi? Karena
1: Mario Teguh.
0: Oh, Mario Teguh kemana ya?
2: Lahir kan
0: hilang terus kasus ya, kasus yang anak itu terus menghilang gitu. Ngomongin prestasi sama suara nih, ada kabar yang membanggakan karena meraih prestasi seorang anak bangsa.
1: Siapa tuh?
0: Yang berhasil membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang di Eropa setelah pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa lagi-lagi sukses naik podium tertinggi dengan menjuari Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Sun Sharing.
1: Ini kalau enggak salah kemarin menang juga kan?
0: Iya, makanya dibilang sih kan sukses lagi gitu.
1: Wow, keren Kiandra Ramadipa.
0: Sun Sharing ini di Jerman. Si arena balap ini dipakai untuk MotoGP benerannya.
1: Wow.
0: MotoGP yang keren. Apa sih istilahnya?
1: MotoGP kan motor kan?
0: Iya. Ini kan enggak, ini MotoGP rookies. Enggak, si Sun Sharing ini dipakai juga sama MotoGP benerannya.
3: Motor
0: aslinya.
3: Hah? Moto3 kalau enggak salah.
0: MotoGP.
2: MotoGP beda. Ya MotoGP aslinya.
0: MotoGP aslinya. Kalau ini kan masih rookies. Kalau si Kiandra kan masih rookies, ya kan? Tapi kalau yang senior juga dipakai di Sun Sharing Jerman, ya.
1: Gua diem doang nih. Gua kagak paham yang lo omongin. Sumpah.
0: Kemenangan ini sekaligus jadi kemenangan keduanya musim ini dan menjaga posisi Ramadipa dalam perebutan gelar juara. Oh, udah dua kali dia.
1: Keren Ramadipa.
0: Top podium. Ini gitu. Kemenangan kedua Ramadipa sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya keluar sebagai juara di Race 2 seri Jerez pada April lalu.
1: Keren, ini pasti orang tuanya Ti, apalagi emaknya ya.
0: Mm-mm.
1: Pasti bilang, kagak sia-sia anak gue dulu suka balapan liar. Kagak sia-sia dulu anak gue suka tampil di tong setan.
0: Lah itu
2: masa tong setan.
0: Balapan liarnya itu panitianya bapak sama ibunya. Tong setannya itu ya kan yang mengelola keuangannya ibunya. Yang balapan tong setan bapaknya.
1: Oh gitu. Iya. Jadi emang keluarganya dari ya wajar kalau dia punya passion yang tinggi di dunia permotoran.
0: Betul.
1: Ya. Betul. Itu dia.
0: Kira-kira pas lagi nangisnya Ramadipa gimana ya suara nangisnya dulu?
2: Wih.
0: Ngebut banget ya nangisnya ya.
1: Hey, Ginas.
0: Hey, Nikta Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.

0: rusak lagu ini gara-gara dia nyanyi. Padahal harusnya lagu ini galau ya, sahabat suara.
1: Kenapa perasaan?
0: Karena dia nggak bisa cengkok kayak Fatin.
2: Ya Fatin ada cengkoknya begitu, perasaan sama.
0: Itu Fatin tadi nyanyi lagu. Kalau kami nyanyi jadi Fatihah Nur.
2: Ya Allah, kayak mau didoain kita ya. Tapi
0: gimana kalau besok request apa? Lagu pertamanya lagu galau.
2: Wow. Ini lagu galau.
1: Maaf, kita kasih lemes sedikit.
0: Lemes sekali-kali boleh. 7 ke 8. Enggak apa-apa udah sekali-kali mengais-ngais.
2: Garuk tanah ya bisa ya.
0: Besok ya, besok ya sahabat suara.
2: Nah, seperti juga kesedihan yang terjadi ini karena apa tuh namanya? Dolar yang juga semakin naik ya.
0: Again?
2: Ya.
0: Naik berapa sekarang?
2: Jadi sekarang itu nilai tukar di hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin gak tahu kalau hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa berapa sih? Pokoknya hari Jumat kemarin itu nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level 18.050 per dolar AS. Tadinya itu soalnya sempat ke 18.116 gitu. Enggak, di hari. Semen. Salah gimana sih?
1: Semennya justru.
2: Salah, iya benar.
1: Senin jadi naik lagi.
2: Iya, hari Jumat kan sempat nguat tuh. Iya. Jadi 18.050. Taunya hari Senin tanggal 13
0: balik lemah lagi.
2: Turun lagi ke 18.116.
0: Kok turun lagi? Turun naik lagi.
2: Iya, maksudnya si rupiahnya menurun.
0: Oh iya, gitu. Melemah, bukan jangan turun dong.
2: Nah, akhirnya Pak Prabowo Subianto itu mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta pihak-pihak yang selalu
0: jadi beda. dengan kondisi dolarnya naik lagi ya jadi 18.116. Banyak tuh yang berkomentar, nih bangsa masa depannya suram.
1: Yes,
0: dibales lah testimoni itu ya dari langsung Pak Prabowo Subianto bilang, ngasih pernyataan tegas yang meminta pihak-pihak yang selalu menganggap masa depan Indonesia suram untuk mencari negara lain.
2: Nah, itu. Karena katanya menurut pidatonya Pak Prabowo bilang bahwa pentingnya membangun optimisme kolektif dan tidak terjebak dalam narasi pesimistis demi mendorong kemajuan nasional.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Betul.
0: Kita susah di negara lain nih.
2: Kita lagi OTW sih.
0: Dalam pidatonya, beliau menyampaikan pentingnya membangun optimisme kolektif dan tidak terjebak dalam narasi pesimis. Ya, Pak Prabowo menekankan bahwa seharusnya masyarakat fokus bersinergi, mencari solusi. Bukan hanya ngedumel mulu gitu, bukan cuma ngeluh aja. Alih-alih atau daripada terus menyebarkan pandangan negatif yang melemahkan semangat bangsa gitu. Tapi dah emang lagi lemah, Pak. Gimana dong?
2: Cara kita mencari solusi semuanya dikuasai oleh kalian?
0: Kalian siapa nih?
2: Kita, gitu loh.
0: Kalau kamu, kalau lu nih, Buluk Indra, lu kepikiran nggak pindah ke warga negaraan?
1: Dari kemarin pikiran gue
0: kemana?
2: Dari enggak kepikiran ya dia?
1: Gue kepikiran.
0: Jujur aja, gue dari dulu tuh nggak kepikiran untuk pindah warga negara. Gue sebobrok-bobroknya ya, gue tetap akan tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena gue bahasa Inggrisnya nggak jago-jago amat. Gua kerjanya juga di sini.
1: Ya.
0: Orang tua gue juga masih ada di sini.
1: Gitu kan.
0: Kayaknya di sini aja lah. Mau kemana?
1: Betul.
0: Tapi dengan kondisi yang begini ya, kayaknya tiba-tiba gue kepikiran sih. Negara mana yang akan kamu tuju? Itu pertanyaannya.
2: Itu dia.
0: Ibu apa?
2: Kalau aku
0: fantasi aja, fantasi.
2: Fantasi aku tuh pengen hidup yang zen life gitu ya.
0: Ya.
2: Kata orang kalau yang zen itu kayak di New Zealand.
0: New Zealand.
2: Atau kalau enggak di Swiss.
0: Di Swiss.
2: Ya kan, itu tuh katanya orang-orang kalau di mana yang waktu yang dokter operasi tulang punggung kamu itu bilang di Swiss ya apa di mana? Itu tuh orang-orang sore itu udah pada di kedai kopi, ngobrol, nongkrong. Yang kayak gitu.
0: Lu di mana lu?
1: Kalau gue lebih milih Belanda karena itu adalah negara dengan pengguna sepeda terbanyak.
2: Oh, jadi lu kayak sepeda.
1: Kayak santai gitu kemana-mana naik sepeda, enak, aksesnya bagus.
2: Mending
1: gitu.
2: Mulai dari sekarang lu usaha terong dulu.
1: Kok gitu?
2: Terong Belanda.
1: Masa sih asem dong.
2: Nanti bisa membawa lu ke Belanda gitu. Kape Verde tuh katanya enak.
1: Kape Verde cakep.
0: Masih sedikit.
1: Gitu. Cakep, masih kecil.
0: Kalau gue ya, kalau gue kesampean di Jepang.
1: Gimana?
0: Oh, gue pengen Jepang. Gue pengen Jepang. Tapi bahasanya agak susah. Bahasanya agak susah. Mungkin ya, mungkin gue akan memilih Islandia.
2: Islandia, di mana tuh? Kenapa?
0: Islandia.
2: Browsing lah,
0: Peringkat teratas sebagai negara paling damai di dunia.
1: Idih.
2: Wow.
1: Aman banget tuh.
0: Landscape alamnya, lu tahu kalau pemandangan-pemandangan yang ada di Windows 95 komputer.
2: Dari situ.
0: Itu dari situ. Islandia, Pak.
2: Oh, ya udah kalau gitu apa? Kan kita mau usaha sate, belum jadi-jadi sampai sekarang. Di Islandia aja yuk.
1: Boleh.
0: Pemandangan iya, cakep.
1: Susah gitu. Yang narangnya susah, Bun.
2: Yang nyari-nyari. Mati mulu ya.
1: Mati mulu
2: lagi
0: ya. Tapi tenang sampai suara. Suara Seru gak akan pernah mati menemani kamu semua. Setiap harinya kita akan hadir dari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 sampai jam 10. Hari ini kita pamit, besok kita akan muncul lagi ke permukaan.
2: Nah itu, dan kita masih di TikTok, masih ngebuka ya, ngebeat buat lelang si Mo Fan.
0: Ya pokoknya itu lagi
2: Fusan ini ya.
0: Iya, gitu lagi dia. Ngebeat, lagi ngelelang. Siapa yang beruntung nanti kita akan cek ya, setelah closing juga. Besok kita bakal lelang lagi, sahabat suara. Kalau kamu ikutan lelang, besok kamu selain dengerin Iswara, kamu harus standby juga di TikToknya iswara.net.
2: Itu dia.
0: Hari ini kita pamit dulu. Terima kasih yang udah nemenin Kiros Gina dari pagi. Terima kasih untuk Kadera, Jalil, Ade Fabriani, Uci, Toko Haris, Yani Sari, Mama Oya, Citra Imeji, Rina, Ririn yang udah ngirim makanan, Iki yang tadi udah telepon-teleponan. Terima kasih pokoknya. Have a nice day. Kita besok ketemu lagi.
2: Dadah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Mwah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan. Iya, berfungsi.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan, enggak
1: salah ya. Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: hari yang seru kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu enggak bawa mas?
2: Banyak hampers. Alhamdulillah,
1: yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
2: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
1: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta 105,9.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz, hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut menemani selasanya kamu sampai jam 2 nanti. Saat itu. 14 Juli 2026, beritanya masih sama nih kalau ngeliat di timeline sosial media ya. Semuanya bikin geleng kepala dan hati jadi malu gitu. Beberapa mega korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus ya sahabat suara, itu sampai dibahas di banyak sekali media asing. Ah, gimana tuh gak malu hati ini ya kan? Aduh, semoga aja adalah nih berita-berita yang membahagiakan gitu ya di minggu-minggu ini. Tapi sebenarnya harapan saya barusan tuh langsung terpatahkan sama kejadian semalam di daerah Tendean ya. Yang jembatan penyeberangannya patah gara-gara ditabrak. Ah, udah deh, kita enjoy lagu-lagu suara aja nih sahabat suara ya. Satu lagu ini dimainkan sebentar lagi, 10 lagu keren. Tapi mengawal perjumpaan kita, karaokean dulu lah.

Mas Yura Yunita, mau jadi apa? Mau jadi apa kita ini kalau hari-hari dapat berita yang negatif mulu? Itu lagi menjadi unek-unek saya banget, sahabat suara ya. Mungkin kamu juga relate. Kayak setiap scroll timeline sosial media itu enggak jauh-jauh putaran beritanya soal, ya itu deh ya, pasti kita semua juga udah paham. Makanya kita perlu banget melimitasi diri untuk ngebaca berita-berita supaya dampak ke kitanya juga enggak separah itu. Karena berita negatif pasti akan juga ngebawa energi negatif ke kita ketika kita ngebacanya. Apalagi kalau misalkan beritanya tuh lagi hangat-hangatnya, kemudian sangat relate sama kehidupan kita, berdampak juga ke kita, pasti kan bawaannya negatif mulu. Makanya Iswara hadir, sahabat suara ya, dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin untuk nemenin harinya kamu. Dan ini sebentar lagi kita bakal dengerin ya satu lagu dari Wijaya 80. Syahdu banget nih lagunya, terakhir kali. Enjoy everybody.

Dewo Sandi Sondoro, Malam Biru. Masih bareng sama Farah Virus yang gak cuma nemenin kamu di on air tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju ke TikTok iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tuned. It's okay to not be okay, cause you know you can count on me anyway. Raisa dengan It's Okay to Not Be Okay. Udah ngantri di 10 lagu keren dan bentar lagi akan dimainkan ya. Oh, dengerin kata Raisa, it's okay to not be okay. Kalau kamu lagi gak kenapa-napa, kalau kamu lagi kenapa-napa maksudnya, gak apa-apa banget untuk memperlihatkan ya sahabat suara ya. Karena kan namanya juga manusia. Kalau ngomongin kekurangan pasti ada di kita, kesempurnaan ada di Tuhan kan. Satu lagu tadi ya, nemenin sebentar lagi. Habis Juicy Lucy dulu dengan Gurun Hujan. Ini satu lagu yang udah disiapin banget untuk nemenin hari Selasanya kamu sahabat suara. Sambil menikmati cuaca yang cukup cerah ya. Enjoy!

0: Dewas Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu, masih barengan sama Farah Fairuz ya sampai nanti jam 2. Dan lagu barusan sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih panjang seperti tadi sudah saya bilang. Lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin harinya kamu. So don't go anywhere, sebentar lagi bakal ada Raisa featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya, kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was She Lone Seven. Bila kau tak di sampingku, lagu yang baru aja dimainkan pastinya untuk nemenin siangnya sahabat suara di hari Selasa ini. Tadi sambil scrolling lagu, sambil denger lagu barusan, saya scrolling juga taman sosial media sahabat suara ya. Sebenarnya ini beritanya udah dari 3 hari lalu sih, tapi saya simpan aja karena ini kayaknya sangat menarik sekali untuk saya bahas ketika sekarang lagi ketemu sahabat suara gitu ya. Udah baca belum sih soal kabarnya Koperasi Merah Putih itu membeli kipas angin dengan biaya hingga 1.800.000.000 rupiah. Waduh, itu nolnya udah banyak banget. Kalau gak ditulis pakai huruf juga saya susah tuh baca 1 triliun ya sahabat suara ya. Atau mungkin sekarang udah mulai familiar karena sering jadi berita kalau dari angka-angka kasus korupsi gitu ya. Ini informasinya memang di publish sama banyak media gitu. Salah satunya ada Perspektif IDN ya, yang bilang bahwa hal ini dirasa banyak sekali menimbulkan polemik gitu. Anggaran ini kan fantastis sahabat suara, yang pastinya menjadi perdebatan publik gitu ya. Masyarakat juga menuntut transparansi pemerintah dan mempertanyakan urgensi spesifikasi barang tersebut gitu. Iyalah, kipas angin. Kira-kira ada berapa banyak ya Koperasi Merah Putih yang dikasih kipas angin ini? 1 triliun sahabat suara untuk kipas angin. Menurut kamu gimana? Kalau misalkan kamu punya pendapat, boleh dong disampaikan siang hari ini ya. Kita sambil ngobrolin hal-hal yang ya selalu bikin geleng kepala dari negara kita tercinta. Let's go, merapat aja ke 0816-114-1014 atau yapping-yapping di TikTok ya, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya.
4: Kita buat menyerah.
3: Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi langsung amankan tiket kamu sekarang di website Bernadia.

0: Tersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya belum ke absen, kota dan negara-negara lainnya. Bisa langsung saja, karena sekarang sudah memasuki putaran kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go, kita saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa WhatsApp 0816-114-1014 atau kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya di TikTok iswara.network. Kemudian sebentar lagi bakalan nemenin kamu satu lagu dari Dirly featuring Gea dengan Kemenangan Hati. Ini lagu yang cukup laula gitu ya. Bakal dimainkan sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya untuk dikirim ke Iswara siang hari ini. Habis satu lagu dulu dari Mario G. Klaus, Semata Karnamu.

0: awas selalu Nas, lepas kau pergi. Satu lagu rilisan tahun 2000-an awal ya, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Tisha di Depok. Selamat siang Kak Farah. Selamat siang Tisha. Katanya mau request lagu Wangi Parfummu.
1: Eh, lagu siapa tuh? Aku belum tahu.
0: Lagunya dari siapa Tisha? Tapi ntar aku coba cek di library ya. Salamnya buat anakku di Bandung, semangat ya mengawali sekolahnya, sama buat yang tersayang yang ada di Bandung juga, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Oh ya, ini day 2 anak-anak pada masuk sekolah ya sahabat suara. Masih sama hari ini postingan teman-teman saya yang berseliweran di sosial media, masih soal mengantar anaknya sekolah yang sangat variatif itu. Ada yang nangis, ada yang semangat dan gak mau pulang, ada yang nguap banget. Kalau sahabat suara pengalamannya seperti apa? Tim yang nontonin story orang atau justru yang mengalami hal itu? Boleh juga sambil sharing ya. Tisha, thank you. Nanti coba aku cariin lagu requestannya. Kemudian ada juga seperti biasa bergabung streaming dari Korea, Nastu. Hai Nastu. Katanya cuaca Korea 30 derajat cukup menyiksa. Walau mendung-mendung begini. Dia lagi apa namanya ngepap foto gitu di WhatsApp sahabat suara ya. Farah puterin lagu BCL dong karena ku cinta kau Iswara. Cie. Oke, ini bentar lagi banget aku puterin ya spesial buat Nastu yang bergabung siang hari ini dari Korea. Buat sahabat suara juga yang pengen join bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-1141014 atau rusuhin TikTok ya iswara.network. Lagu requestannya Nastu bakal aku puterin habis di Adams dulu nih dengan Hanya Kau.

That was Dewa 19, kamulah satu-satunya, satu lagu yang di request sama saya sendiri, sahabat suara, spesial buat kamu yang sekarang lagi dengerin, karena kamulah satu-satunya. Gombalnya udah terlalu gombal ya, karena kan yang dengerin pasti banyak nih. Tapi bagi kami, kamulah satu-satunya sahabat suara ya. Jadi terima kasih supportnya selama ini, sampai sekarang juga masih dengerin nih suara. Sekali lagi saya masih menantikan buat yang mau saling sapa via udara, request lagu absen aja, atau mau kirim salam, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014. Seperti Nabil yang seperti biasa gabung dari MRT, katanya sekarang lagi perjalanan menuju tempat kerja. Request lagu yang enak-enak siang hari ini, Far. Pasti dong, itu udah pasti, gak usah pakai dikasih tahu lagi, udah pasti enak lagu-lagu yang diputerin di suara. Jadi kamu tinggal kasih tahu aja lagunya apa yang mau di request. Kalau misalkan memang ada di library-nya kami, pasti akan diputarkan ya. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Halo, ada Yin, Margareta, Flo, Glenka, Uut, Ririn, dan teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Yin katanya requestku. Yin, request apa boleh diketik lagi ya? Tadi aku lupa, ntar sambil juga aku akan mainkan dan menunggu buat yang mau kirim salam siang hari ini ya. Dilanjut siang harinya, sahabat suara. Ada satu lagu ini dari Raim Laude ya. Ini lagunya ngajarin kita banget untuk lebih teliti lagi dalam melakukan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan juga perlu banget kita teliti, karena Iqra, bacalah, Raim Laude. Enjoy!

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Fizz by, that was Nina by Fizz. Hampir ketuker sahabat Suara, saking semangatnya untuk menyapa kamu yang bergabung ya. Satu lagu tadi di request sama salah satu sahabat Suara yang bergabung di TikTok, Margareta, karena spesial banget untuk anaknya katanya. Aduh, kalau ngomongin tentang anak tuh saya nggak tahu kenapa, padahal nggak tahu konteksnya apa, yang penting anak, langsung hati tuh nyer gitu, auto terharu, mata berkaca-kaca. Aduh, emang dia susah, kalau kata orang susah loh Pisces gitu, Pisces lagi yang kena ya, zodiak lagi. Anyway, kalau ngomongin tentang anak, emang masih dalam masanya banget sahabat Suara sekarang ini, karena kan ini adalah hari kedua bagi orang tua yang anaknya baru banget masuk sekolah gitu ya, pasti hektiknya masih ada banget. Kayak salah satunya ada Uut yang katanya mau curhat dikit, sama gak bosan-bosan minta doain katanya. Anakku dua, yang pertama kelas 3 SMK, adiknya kelas 6 SD. Bakal jadi tahun yang gedebak-gedebuk ini, nyiapin biaya ujian, lulus-lulusan, daftar sekolah nantinya gitu ya, seragam dan kawan-kawannya. Semua dikali dua, doakan semoga ada rezekinya. Amin. Tapi kalau ngomongin tentang rezeki tuh, saya sampai hari ini masih percaya banget sahabat Suara bahwa anak-anak atau kita pun itu pasti udah diaturin sama Tuhan rezekinya. Kalau memang sekarang dirasa kayaknya nanti gak bisa deh, kita percaya aja bahwa itu bisa, karena kan pemikiran positif itu akan tersebar ke kehidupan kita juga gitu. Nanti ada aja tuh keran-keran kebuka, tau-tau jadi lancar, tau-tau aman, bisa dilewati gitu. Pokoknya tetap semangat ya Uut, semangat terus. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan curhat ya. Kalau sahabat Suara juga mau curhat tentang apa yang lagi dirasakan sekarang, boleh loh. Waktunya masih ada, langsung aja ke 0816-114-1014 ya. Sambil saya lanjut lagi mau muter lagu requestan. Ini gara-gara agak kurang tidur jadi sedikit ngangung sahabat Suara. Lagi-lagi Farah nyalahin kurang tidur ya. Rocket Rockers dengan Bangkit, ini di request juga sama sahabat Suara yang ada di TikTok ya, katanya mau lagu ini karena lagi kangen sama situasi SMA dan kangen sama teman-temannya di SMA dulu. Oke, bakal diputerin sebentar lagi, kurang lebih 2 menit, jangan kemana-mana, tetap di Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 29 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Kau sebut nama. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutar

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara. Masuk jam terakhir kebersamaan kita sahabat suara. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang kalau saya sebut kata ini pasti kamu tahu banget deh. Terlalu lama sendiri. Betul sekali, Kunto Aji. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Kunto Aji ya, ngomongin tentang karya terbarunya dan upcoming projectnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin di sini suara nggak ganti frekuensi, nggak ganti-ganti alamat streaming. Sambil ditemenin juga sama lagu yang lagi happening banget. Pasti ada deh dalam satu hari kamu ngedengerin lagu ini. Dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: sekarang Sofar Virus di Suara, dan yang pasti kita belum mau bye-bye dong sahabat Suara ya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, siang hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru saja merilis karya yang kabarnya ini adalah bridging menuju album keempatnya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Kunto Aji.
1: Halo,
0: apa kabar Kak?
1: Sehat,
0: alhamdulillah ya. Sangat bersemangat sekali siang hari ini sepertinya ya. Dan rilisan terbaru kamu, congratulations. Sudah bisa didengarkan dari kurang lebih 2 minggu lalu ya, 25 Juni ya dirilisnya. Berani. Dan memang nih tadi seperti yang udah aku bilang juga adalah bridging menuju album terbaru kamu yang bertajuk Kuda Hitam. Kenapa Berani yang akhirnya menjadi pembuka menuju album keempat ini?
1: Alasannya banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah untuk memberikan satu efek kejut yang baru gitu. Ketika album-album kemarin musiknya banyak yang kontemplatif dan segala macam, yang ini lebih ngeband, lebih seru.
0: Berani ini pasti gak cuman kita sih yang penasaran. Tadi produser saya juga bilang kayak Berani, judulnya Berani tapi secara ejaan B-nya itu huruf kecil, E-raninya tuh caps lock huruf besar. Itu pasti juga ada arti di balik itu. Why?
1: Harusnya E-nya ganti 3 ya.
0: Di sekalianin ya. Benar. Friendster kayak lebih tepatnya itu ya. Kenapa jadinya gini?
1: Jadi sebenarnya ini Berani ini kan satu lagu yang pengen menyampaikan pesan soal keberanian kan sebenarnya yang kita butuhkan sekarang gitu. Terus ketika waktu itu aku tulis dengan ejaan yang normal gitu ya, huruf B besar terus E-nya kecil dan lain-lain. Itu kayak kok kayak kurang yakin gitu.
0: B aja gitu ya jadinya.
1: Kayak kurang yakin di mana sisi keberaniannya gitu. Dan dia hanya seperti satu kata yang ada di dalam kalimat gitu. Sedangkan ini kan judul lagu, harusnya dia bisa berdiri dan bersinar gitu. Terus habis itu ditulis, coba tulis huruf capital semua. Kok kayak orang marah ya gitu.
0: Oke. Okay. Pas ngebaca ini terlalu berani nih gitu.
1: Iya, dan tidak manusiawi gitu. Okay, karena tidak ada orang yang benar-benar, orang yang paling berani pun ketika gua tanya gitu, itu dia tidak seumur hidupnya bangun pagi-pagi langsung berani. Itu enggak, itu sesuatu yang harus dia tumbuhkan, yang harus dia berdamai dengan rasa takut ya dan segala macam. Akhirnya gue coba iseng aja sebenarnya ini penting gak penting gitu, coba gue tulis B-nya kecil kok kayak alay tapi kok lucu, kok seru ya gitu.
0: Okay.
1: Yaudah deh, gini aja deh gitu.
0: Oh itu ya, maksudnya di balik penulisan ini sebenarnya bukan yang arti banget-banget apa, tapi setelah dijalani prosesnya, orang berani pun ada rasa takutnya, jadi mungkin B-nya kecil mungkin ada takutnya dulu baru berani gitu.
1: Jadi
0: kayak gitu juga ya.
1: Berani gitu, jadi kalau dibaca gitu.
0: Oke. Okay. Sampai hari ini untuk semua materi di album Kuda Hitam udah rampung semua kah atau
1: belum?
0: Ini on process.
1: On process, jadi journey.
0: Jadi ini satu persatu dijalani gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau ngomongin lagi tentang cerita di balik Berani ini, kayak mape gimana tuh, Pak? Akhirnya kayak gue perlu nulis lagu ini dan gue rilis.
1: Karena emosi-emosi negatif itu datangnya dari rasa takut. Emosi-emosi positif datangnya dari keberanian, termasuk rasa cinta, termasuk kejujuran dan segala macam. Dan gue rasa sekarang yang dibutuhkan orang-orang itu salah satunya adalah keberanian itu sendiri gitu. Diingatkan untuk berani, berani untuk bahagia, bahkan berani untuk menjalani hidup ini, berani untuk bersuara mungkin.
0: Berani untuk gak usah pakai ketawa, gak usah bersuara gitu ya. Ya karena kita di suara guys,
1: di suara,
0: jadi harus berani bersuara gitu kan untuk perubahan. Anyway, berarti pada saat membuat ini kamu lagi mengalami fase tersebut kah? Maksudnya untuk memicu diri kamu atau seperti apa tuh Kak?
1: Sebenarnya iya pasti sedang mengalami. Sebenarnya di album ini, single ini, itu sebenarnya aku sendiri pengennya tuh gak terlalu riset kayak album sebelumnya gitu. Kayak album Mantra-Mantra dan Bebopi. Karena temanya kan cukup sensitif, jadi emang harus riset, harus ngobrol dengan profesional, harus minta istilahnya legitimasi dari mereka gitu. Tapi di album ini tuh pengennya main musik aja deh gitu. Tapi ternyata gak bisa.
0: Tetap ternyata
1: ada hal-hal yang memang harus merespon. merespon apa yang sedang dirasakan sekarang gitu. Walaupun ini love song gitu, tapi love song di kondisi seperti apa?
0: Betul. POV-nya beda-beda nih sebenarnya nangkapnya. Iya. Okay. Tapi kalau versi kamu sendiri yang seperti apa, Cik?
1: Okay. di situasi yang membuat orang-orang jadi takut. Situasi sekarang kan membuat orang-orang jadi takut, jadi cemas. Baca berita, baca apa. Ini bukan kondisi kita doang, tapi isu global sebenarnya. Banyak isu-isu yang bikin kita takut dengan masa depan kan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti. Isu lingkungan, isu geopolitik dan segala macam. Kan banyak pasti ekonomi dan segala macamnya lah. Ketidakpastian bikin kita jadi seperti itu. Dan yang kita butuhkannya keberanian dan satu sama lain gitu. Makanya kuda hitam, karena kuda hitam tuh orang-orang yang tidak diunggulkan. Dan kita kan rame, kita banyak. Kita kan banyak gitu. Jadi seharusnya kan yang mengontrol dunia adalah orang-orang yang tidak diuntungkan ini, bukan 1% orang yang
0: diuntungkan itu.
1: Diuntungkan itu.
0: Tapi
1: harusnya
0: kan realitanya, Cie.
1: Realitanya seperti itu. Iya, itu. Iya, benar.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Kalau ngebaca respon dari orang-orang yang sudah mendengarkan karya kamu, terutama di YouTube, tadi aku udah lihat juga, banyak yang ngerasa ini bahwa adalah lagu POV dari seorang ayah untuk keluarganya gitu. Kamu melihat itu gimana tuh?
1: Ya, bisa juga. Ya mungkin itu yang keluar karena itu saya yang nuliskan gitu.
0: Okay.
1: Jadi terdengar seperti itu atau POV-nya mengarah ke situ, tapi banyak juga kok yang menginterpretasikan dengan bahkan spiritual gitu. Karena ada beberapa liriknya yang sebenarnya habis selesai nulis aku baru ngerasain, wah ini bisa kesana, ini bisa kesini gitu.
0: Ya secara arah jadi lebih luas lagi gitu ya.
1: Dan ternyata ada yang nangkep yang sama gitu.
0: Oh ada yang kamu maksud tadi yang arah-arah spiritual juga
1: gitu. Jadi aku nulis kayak, wah ini bisa spiritual nih. Tapi kayaknya gak bakal ada yang nangkep deh. Tapi ternyata ada gitu, dan gak satu dua.
0: Ternyata ada yang sefrekuensi banget di sisi itunya. Wah luar biasa. Nah kalau sahabat suara penasaran dan belum ngedengerin nih seperti apa sih gitu ya, kamu bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu atau langsung aja lah menuju YouTube, karena udah ada di sana itu adalah video klip dan ada video lirik, atau video lirik aja tuh kak?
1: Itu baru video lirik.
0: Oh video lirik ya.
1: Baru dibikin.
0: Oke, okay. Dan itu bisa langsung kamu kepoin sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Kuto Aji. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana ya, stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz siang-siang hari ini juga bersama dengan Kunto Aji. Membawa karya terbaru bertajuk Berani, yang dimana banyak sekali orang menginterpretasikan ini sebagai lagu ayah untuk anaknya. Karena emang sekarang kan mungkin di era-eranya kita gitu ya Kak, kita bilang, aku bilang kita aja karena pasti kita se-generasi aja. Ya walaupun juga ada potensi ini ya, berbeda nih dari teman-teman yang nonton. Cuma mungkin di fasenya Kakak Kunto Aji sekarang itu kan tumbuh juga pendengarnya mungkin seangkatan jadinya. Ya. Yang tadi udah dijelasin juga bahwa POV seorang ayah itu gak ada salahnya juga ya ternyata ya. Tapi pada saat penulisan itu yang benar-benar jadi apa ya, pemicu itu pas lagi kepikiran apa Kak? Oh, dalam penulisan lirik ya?
1: Ya apa yang dialami sekarang sih sebenarnya gitu. Maksudnya ngelihat sebenarnya ngerespon kondisi ya gitu, apa yang sedang dirasain gitu. Terus pengen nulis lagu cinta, rasa cinta paling besar pasti kan ke keluarga gitu ya, ke orang-orang terdekat gitu. Jadi yang keluarnya ya ini ya akhirnya.
0: Oke, ini adalah lagu pertama yang ditulis untuk bikin album kah, atau justru ini ada dari beberapa terus dipilih si Berani?
1: Dari beberapa.
0: Yang beberapa itu secara jalan cerita hampir-hampir mirip atau beda banget?
1: Macam-macam. Nanti akan ada banyak kejutan. Jadi makanya kan albumnya masih tahun depan. Jadi pengennya ini jadi jernih gitu loh. Jadi orang ngikutin untuk lagu berikutnya apalagi karena akan banyak eksplorasi, akan banyak kejutan sih di situ.
0: Dan tergantung apa yang lagi dihadapi juga kali ya. Jadi itu pertumbuhan album ini tumbuh bersama lingkungan yang lagi kita jalanin sekarang, sahabat suara ya. Betul. Ini ada yang nanya juga dari TikTok, Saibah, sehancur apapun itu aku akan menjagamu.
1: Yes.
0: Proses perundungannya gimana tuh Kak?
1: Proses perundungannya adalah di masa-masa lagi di bawah banget sih, lagi rock bottom gitu. Apa sih yang kita ingat di kepala kita apa sih? Ya pengen membahagiakan keluarga kan pasti.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ya itu sih yang keluar akhirnya ya kita siap dengan kondisi apapun untuk bisa bangkit lagi.
0: Secara penulisan dari masa ke masa gitu Kak, dari sisi kamu tuh ada gak perubahan yang kamu rasakan banget karena sekarang eranya digital banget gitu, dan secara inspirasi itu ada banget gak kamu ngerasainnya?
1: Sebenarnya sebagai generasi millennials kan kita tuh masuk native harusnya di dunia digital gitu, karena kita ngerasain perubahannya justru dari analog ke digital kita paling ngerasain. Cuman emang kadang kecepatannya tuh beda-beda. Sekarang tuh ya aku sendiri yang menurutku tuh sangat cepat gitu. Bahkan ya ini preferensi, tapi aku kalau bermain sosial media aku suka yang text based gitu. Makanya aku lebih aktif di X dan di Threads, tapi di TikTok tidak terlalu aktif. Karena juga video bite size gitu kan juga gak bagus buat konsentrasi kita kan gitu. Jadi nah tapi industrinya sekarang di situ gitu, industri musiknya di situ. Jadi
0: mau nggak mau,
1: iya, struggle itu adalah struggle musisi sekarang untuk menjadi content creator.
0: Soalnya sekarang kita mesti paket lengkap kan.
1: Iya, harus bisa jadi content creator.
0: Betul. Yang dipikirin nggak cuma bikin lagu, kesana-kesananya nih gitu kan juga apa yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Tapi mempengaruhi kah dalam kamu kreativitas kamu menulis lagu atau menuangkan lirik?
1: Sebisa mungkin tidak. Sebisa mungkin tidak. Dalam artian gini, kalau kita membicarakan apakah lagu ini dibikin untuk bisa viral di TikTok dan segala macam itu, tidak, arahnya tidak ke sana. Arahnya tetap selalu bagaimana lagu ini sejujur mungkin jadi bisa relate ke orang sedekat mungkin gitu.
0: Dan itu terjadi ya gak sih sahabat suara ya. Nulis liriknya lama gak Mas tuh, ditanya sama Juli.
1: Lumayan sih. Lumayan, aku tipe yang kalau nulis lama sih.
0: Berapa lama tuh?
1: Oh tapi gak semuanya ya, gak semuanya lagu.
0: Kalau yang di Berani?
1: Kalau yang di Berani itu berapa ya? Itu ada beberapa kalimat yang gak ketemu-ketemu. Jadi bisa sebulan kali ya.
0: Tapi kalau kamu tuh adalah tipikal yang nulis harus bener-bener inspirasinya ada banget, atau kayak kan ada ya kalau kayak Kanino itu karena mungkin udah biasa di request lagu segala macam jadi cepat. Kalau Kak Kunto Aji gimana?
1: Nggak bisa aku tipe orang emang harus dalam kondisi tertentu, tapi ya ada teknik-tekniknya untuk conditioning
0: Jadi kita digali emosi dan lain sebagainya itu ada tuh kondisi itu ya
1: conditioning.
0: Tapi untuk project yang kali ini karena memang secara keresahan tuh lagi ada banget gitu ya. Makanya ini bisa terjadi sih, berani ini. Kalau untuk konsep dari video lirik, kemudian output, artwork, itu seperti apa tuh Kak pertimbangannya?
1: Iya, itu juga proses panjang juga sih sama desainerku, si Rifki. Dan kita ngobrol karena Kunto Aji ini kan udah jadi satu entitas ya. Maksudnya udah bukan cuma aku doang, tapi satu entitas. Kita punya konser urup, kita punya program-program yang lain yang kita lakukan. Jadi gimana bisa menyatukan itu. Dan perubahannya pun dari yang kemarin dua album terakhir tuh sering dibilang mas-mas healing gitu kan. Ini perubahannya untuk tidak bukannya menolak itu, bukannya tidak embrace dengan itu, tapi maksudnya aku pengen sesuatu yang lebih ngeband, lebih ini itu gimana smoothnya. Itu kan juga dipikirkan secara visual untuk peralihannya lebih smooth gitu.
0: Oke, jadi hadirlah nih yang sekarang udah bisa kita nikmati. Tapi berarti secara reference gimana tuh waktu kemarin?
1: Apa?
0: Referensi untuk artwork, terus kemudian visual dan lain sebagainya.
1: Oh ya, kita explore sih. Kita explore gitu. Maksudnya kan musiknya sendiri kan referensinya udah jelas gitu. Kita pengen ke musik-musik MTV tahun 2010-an gitu ya, zaman-zaman itu. Jadi coba kita explore ke sana, tapi enggak otentik ya. Maksudnya enggak tiba-tiba
0: tapi
1: terus pakai.
0: Kita bisa ngerasain tuh gitu ya.
1: Iya, ada rasanya, ada taste-nya itu, tapi enggak tiba-tiba langsung kesana banget juga enggak, akan aneh pasti.
0: Oke, terus pertimbangan mau ngarah ke MTV 2010-an tuh apa?
1: Karena emang tumbuh di situ kan, gitu. Jadi kayaknya musik ngeband tuh yang kayak apa sih? Yang paling aku banyak rasain di situ, zaman-zaman Sugar Ray, Vertical Horizon, teman-teman itu. Jadi
0: Oke. Jadi agak-agak
1: teman-teman, kayak
0: gitu. Gak apa-apa ya? Kan sama-sama di industri musik, ya kan? Saiba, sesetres itukah kehidupan Kunto Aji hingga meditasi? Ceritain dong apa yang buat stres. Ya, everybody kayak stres deh, ya kan, di situasi sekarang. Cuman kadarnya aja gitu loh.
1: Iya. Kita punya coping mechanismnya masing-masing. Kalau aku sih sebenarnya pada saat ini sebenarnya isu tahun 2017-2016 sebenarnya puncaknya. Waktu nulis album Mantra-Mantra sebenarnya gitu. Kalau sekarang sih udah terlewati lah, istilahnya udah ada bekalnya gitu. Ada bekalnya untuk ngelewatin apapun. Tapi isunya kan pasti beda-beda. Kalau sekarang kan banyak eksternal. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan. Kalau dulu pelajarannya adalah soal dikotomi kendali, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kontrol, itu yang istilahnya yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Hal yang tidak bisa kita kontrol mempengaruhi hidup kita. Bener, gitu.
0: Jadi
1: kan cara mengatasinya juga beda gitu. Dan dan ya itu makanya aku bikin lagu Berani itu sebenarnya itu juga salah satunya. Berani untuk hidup, berani untuk mencari kebahagiaan, berani untuk apapun itu.
0: Oke, berarti ini juga buat teman-teman yang sekarang lagi merasakan khawatir, lagi ngerasa hidup gak baik-baik aja gitu ya, bisa dengerin lagu ini nih, supaya gak usah, Saiba ini yang nonton di TikTok, kayaknya memang perlu kita filter lagi gitu ya, gak bisa kita bawain di on air juga gitu loh. Tuh kan, ada hidup-hidupnya, aduh. Ya kalau sahabat suara penasaran, selain di on air kita juga lagi lagi dengerin di TikTok juga lagi on air ya. Di TikTok ke isuara.network. Saiba ya. Sambil lanjut lagi, bentar lagi ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya yang bertajuk Berani. Sahabat suara jangan kemana-mana, satu lagu dulu dari Dewa 19 nih, Satu Hati, enjoy.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Virus dan juga Kunto Aji.
1: Hai, hai.
0: Membawa karya terbaru bertajuk Berani. Yes. Tapi kalau kita agak throwback dikit, Kak. Mm-mm. Kamu udah cukup lama berada di industri musik gitu ya. Sudah mengalami beberapa fase pastinya ya kan. Yeah. Gimana caranya kamu untuk, mungkin tadi udah sempat di sounding juga sih bahwa harus ada bikin konten TikTok. Cuman bagaimana kamu beradaptasi dengan kondisi sekarang yang apa-apanya serba cepat nih secara teknologi?
1: Melambat justru.
0: Oh ya?
1: Iya, berada di titik yang sebaliknya. Justru teknologi sudah sangat cepat kan. Mm-hmm. Jadi kita untuk keep up tuh sampai hilang. Untuk keep up tuh juga cepat. Jadi justru yang kita lakukan adalah melambat. Nanti kalau butuh keep up, accelerate-nya cepat gitu loh. Paham gak maksudnya?
0: Oke.
1: Okay. Jadi justru bukan gak berusaha sih sebenarnya. Melakukan sesuatu lebih melambat tuh dalam artian gini, lebih aware dengan sekitar, lebih mindful dengan sekitar, terus melakukan hal-hal yang terlihat tidak berguna seperti bengong gitu.
0: Iya, karena tapi sekarang berguna banget lah bengong. Itu
1: bener,
0: adalah stress release kita.
1: Betul. Dan itu apa? Itu storage kita tuh dibenerin dengan bengong. Kalau kita jarang bengong tuh bahaya juga, karena sekarang kita distraksinya kan banyak banget gitu. Dengan sosial media, dengan kotak hitam yang kita bawa kemana-mana ini kan, kita gak ada waktu buat bengong gitu. Itulah kenapa ide sering bermunculan kalau kita mandi.
0: Iya, benar. Makanya seringnya di kamar mandi gitu kan, musisi tuh sering dapat inspirasi di kamar mandi.
1: Iya, walaupun ada penelitian ya soal air shower yang kena ke kepala, air dingin yang kena kepala itu bisa menstimulasi ke kepala, air dingin yang kena kepala itu bisa bisa men

0: atau ketika kita coffee break atau kita ketika berjalan dari kubikel satu ke kubikel lain, itu biasanya ide muncul di situ. Kenapa ya? Karena kita tidak ada distraksi. Sekarang itu tuh kebanyakan distraksi.
1: Makanya mungkin pentingnya kita juga melimitasi diri dari berita-berita ini kan, Kak ya.
0: Maksudnya
1: bukan berarti gak peduli, tapi ya kita harus sayang diri kita juga kan.
0: That's it.
1: Jadi,
0: tapi kan memang sosial media diciptakan kita untuk selalu scrolling, scrolling, doom scrolling kan. Nah, itu disadari aja, kita kan udah lama nih di digital ya. Harusnya kita udah sadar bahwa oh ini udah doom scrolling nih, udah gak sehat. Gitu. Walaupun gak segampang itu, karena ya emang itu apa, chemical soalnya. Dopamin kan nggak bisa, pasti ada aja gatel gitu. Harus kita sadarin
1: kayak abis makan nggak minum gitu loh.
0: Iya. Kan? Pengen ngecek gitu
1: berarti
0: nggak ada apa-apa. Okay. Dan bisa kok, banyak tekniknya. Kayak salah satunya kalau di handphone ada yang dibikin monokrom untuk kita tidak tertarik, karena segala sesuatu yang diciptakan di handphone kita ini itu emang untuk narik dopamin kita untuk selalu ngecek.
1: Gitu. Kalau dari sisi ngebuat karyanya dengan kondisi semua yang serba cepat, terus setiap hari pasti rilisan banyak banget gitu. Ya pasti kamu lihat juga di social media dengan segala macam genre baru, hybrid dan lain sebagainya, tuh gimana tuh Kak? Mempengaruhi nggak? Maksudnya kayak dengan kondisi kalau sampai hari ini secara umum pasti kamu identik dengan terlalu lama sendiri juga gitu kan, nggak bisa dilepaskan dari itu gimana tuh di sisi itunya?
0: Apa ya maksudnya?
1: Dalam kalau kamu sisi kreatifnya nulis lagu, apakah terdampak dari apa yang terjadi sekarang itu?
0: Gini. Aku bukan termasuk orang yang abai dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang tren sekarang segala macam. Tapi juga bukan orang yang langsung jump in dengan apa yang sedang populer gitu. Kuncinya adalah sebagai seorang seniman dan musisi, kita punya karakter kita masing-masing. Kita tahu apa yang kita mau. Jadi ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi, bukan menyesuaikan ya, bahasanya terlalu ini. Kita berusaha untuk berusaha untuk bisa fit in dengan sosial media yang ada, cara penulisan mungkin atau apa segala macam, itu tidak meninggalkan karakter yang kita punya karena gravitasinya udah kuat gitu. Jadi istilahnya ini gravitasinya udah sini, jadi ditarik itu bisa udah ada yang benangnya gitu loh. Ada titik AB-nya yang kita bisa ketemu di situ. Oh, jalinannya di sini. Kita melakukan apapun gitu. Aku sendiri kan suka eksplorasi dari beberapa album yang kalau teman-teman dengerin juga enggak satu genre gitu. Walaupun pop ya, tapi kalau ditanya juga genre-nya apa, aku juga enggak tahu karena banyak hal yang aku masukin di situ. Jadi
1: tapi orang tahu kalau denger lagu itu di Kuntaji gitu. Itu ya sisi itunya tuh.
0: Iya, alhamdulillahnya itu yang harus kita temukan.
1: Itu ya. Fundamentalnya kamu udah bangun dengan kuat mungkin.
0: Betul.
1: Di sisi itunya ya.
0: Betul.
1: Sehingga apapun kondisinya sekarang ya, kalau kamu ngerilis sesuatu pasti juga orang akan ngeh bahwa itu kamu gitu ya, karena sudah terciri. Dan sekali lagi sahabat suara, kalau misalkan mau bertanya gitu ya, bisa langsung aja drop di kolom komen TikTok. Dan sekarang kita mau masuk dulu nih titipan dari produser saya ya. Kita games. Ada games dulu sahabat suara. Ini adalah menjawab dengan nada. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai instrumennya dulu saya putarkan.
0: Oke,
1: siang hari ini Kunto Aji akan menjawab. Perkenalkan diri, menyapa sahabat suara, nama aslinya siapa, asal dan juga hobi, silahkan.
0: Nama asli, asal... Waduh, bluesy ya. Bernyanyi atau bernarasi? Gitarnya ngisi terus ini ya.
1: Terlalu padat mas.
0: Gak bisa gantian gitu ya. Mas.
1: Stop dulu bisa gak mas?
0: Oke. Bentar. Juga.

0: perform digital juga bisa.
1: Gokil. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Habis ini masih ngobrol sama Kunto Aji, sahabat suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
4: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
3: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
5: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
3: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
6: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
3: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
7: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
3: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
2: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu.

0: warga Indonesia.
1: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz dan masih ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya. Sebenarnya kalau dari versi kamu pengennya pendengar itu ketika mendengarkan lagu ini apa yang mereka dapatkan?
2: Yang mereka rasakan adalah keberanian pasti. Hmm. Ya, rasa cinta, rasa optimisme yang timbul dari bukan dari luar tapi dari dalam kita sendiri, diri kita sendiri.
1: Oke, jadi yang kita tumbuhkan si keberanian ini ya.
3: Yes.
1: Cool. Kalau udah selesai. Karena keenakan ya guys ini. Kalau bisa semuanya itu sekaliannya dari tadi ada. Tapi kalau ngomongin tentang upcoming event atau dalam waktu dekat akan ada apa nih terkait dengan Berani kemudian juga upcoming albumnya kamu?
2: Album masih tahun depan.
1: Ya, ya.
2: Tapi teman-teman jangan khawatir, akan ada kejutan-kejutan gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Rilisan dan sesuatu yang baru, tentu saja konser Urup 1 Januari subuh-subuh masih tetap akan ada.
1: Itu tadi juga rame tuh, 2027 Urup.
2: Pada nanya ada enggak, ada enggak, ada, tenang.
1: Okay. Teman-teman,
2: kita sedang meng-create, ini udah tahun ketiga gitu dan alhamdulillah ya udah sampai tahun ketiga, jadi kita pengen lebih serius lagi bikinnya untuk jadi sesuatu yang ini kayak harus jadi sesuatu yang
1: subuh-subuh nyanyi gimana tuh, Wak?
2: Ya seru.
1: Baru bangun banget kan suara bantal banget.
2: Iya,
1: ya.
2: Makanya baru bangun.
1: Ya, orang yang nonton juga kayak, tapi itu biasanya dimulai jam berapa sih sampai
2: habis sholat subuh?
1: Habis sholat subuh.
2: Habis sholat subuh kelar.
1: Berarti terus langsung
2: jadi
1: menuju ke
2: azan sholat subuh langsung harus sudah dimulai karena kalau enggak keburu mataharinya.
1: Oh, emang itu konsepnya sebelum matahari terbit.
2: Menyambut
1: ya?
2: Matahari pertama.
1: Gokil. Itu yang nonton hebat, yang nyanyi apalagi lebih hebat lagi.
2: Tapi ya, magical banget rasanya.
1: Iya,
2: magical
1: beda tuh.
2: Magical.
1: Kayak kamu first time deh. Maksudnya bukan first timer yang kayak gini tuh cuman Kunto Aji doang deh kayaknya. Iya enggak sih? Siapa lagi subuh-subuh, men? Abis subuh terus nyanyi gitu kan kayak wow. Oke, itu bisa ditunggu nanti di awal tahun depan ya.
2: Yes, yes, yes.
1: Oke, update-nya mungkin nanti bisa di sosial media kamu mungkin.
2: Sosial media pasti ada.
1: Oke, off air dalam waktu dekat nih bisa di-share ke sahabat suara?
2: Dalam waktu dekat
1: bulan ini kah?
2: Enggak ingat.
1: Oke, berarti dikepoin aja ke ini ya.
2: Ini
1: ke sosial media sahabat suara ya. Oke, sejauh ini yang bisa dinikmati langsung banget masih anget nih adalah Berani yang sudah bisa diakses di seluruh DSP. Silakan diajakin sahabat suara nih Kak Kunto Aji untuk menikmati karya kamu.
2: Iya, teman-teman semua jangan lupa untuk dengerin lagu Berani dan tunggu album saya Kuda Hitam.
1: Yeay, di request juga di Iswara pastinya ya.
2: Yes.
1: Thank you so much Kak, ditunggu nanti rilisan penuhnya main lagi kesini ya.
2: Amin, pasti.
1: Oke, okay. Biar makin afdol sahabat suara siang hari ini ditemani dulu sama satu lagu rilisan terbaru dari Kunto Aji, Berani. Enjoy!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan. Suara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang. Hai sahabat suara, dengerin lagi suara Diana Dira tentunya di siang hari ini yang ya oke lah ya, panas atau tidak panasnya itu so-so ya, asik. Siang hari ini mari kita memulai dengan suatu rasa syukur ya sahabat suara, karena mungkin kemarin Dian mungkin gak sempet nih nemenin sahabat suara, tapi Dian pengen kasih selamat aja buat teman-teman Dian yang yang mungkin weekendnya itu diberkahi rezeki yang okay, rezeki yang tidak disangka-sangka, karena kemarin sekedar merimain diri Dian sendiri kalau rezeki itu banyak hal ya, salah satunya mungkin contohnya ada teman Dian yang baru menang door prize motor. Tapi kenapa kata Dian ngerimain? Karena ada story-nya di balik itu. Jadi kayak 2 atau 3 tahun yang lalu ternyata teman Dian ini dia sempat kehilangan motornya, dan akhirnya ya kita gak tahu bener banget sih. Ada nasehat yang dimana mungkin udah sering juga sahabat suara bilang, kalau terkadang rezeki atau sesuatu yang hilang dari kita itu akan diganti berkali-kali lipat dengan waktu yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan rezekinya tuh pun kita gak tahu apa gitu kan. Nah jadi senengnya Dian ngeliat teman Dian happy juga karena menang door prize dari acara running gitu ya di weekend kemarin. Ya happy aja ngeliat temen yang dimana mungkin ini sesuatu yang gak dia harapin juga. Tapi ketika kita memikirkan kok dia bisa ya dapet gitu ya. Terkadang kita pun yang ikut ngumpul-ngumpulin undian gitu kan, berharap banget nomor kita dipanggil, tapi gak ada feeling apapun gitu. Tapi ternyata rezeki yang tidak disangka-sangka ini adalah rezeki dari balasan kesabaran kita, mungkin dari bertahun-tahun lalu kena cobaan atau musibah yang membuat kita juga jadinya down atau ngerasa apa ya, ngerasa kesel banget sama hidup gitu ya. Tapi ini cukup berat sih kalau ngomongin soal feedback apa yang Tuhan bisa kasih buat kita dengan cara rasa kita ya harus tetap dengan rasa sabar dan ikhlas juga tentunya ya. Jadi sahabat suara, mungkin coba kamu flashback dulu ke diri kamu sekarang, kira-kira apa yang udah hilang dari diri kamu tapi kamu bisa ngedapetin itu dalam waktu dekat, atau mungkin lagi masih menunggu gitu. Jadi manifestasinya juga, waduh, ini hal-hal positif juga. Jadi jangan sampai hal-hal yang membuat kamu down sekarang itu ngebuat kamu jadi orang yang berubah menjadi lebih buruk. Tapi kalau bisa itu jadiin rasa ikhlas aja ya, kayak teman Dian tadi salah satunya kan. Kita gak tahu rezeki apa yang menanti kita di depan sana. Oke sahabat suara, hal positif lainnya bakal Dian sharing lagi. Pokoknya hari ini tetap stay sama Dian Nadira di Nongkrong Bareng sampai jam 4 sore.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi sering banget begadang, waduh, jangan sampai ya ada yang apa ya kalau nyebutnya yang halus ya. Kalau begadang nonton bola tapi lagi seru-seruan tebak-tebakan skor nih. Waduh, kalau tebak-tebakan skor tuh paling seru deh kalau kita lagi nonton bola, apalagi lagi musimnya Piala Dunia. Gimana, jagoannya udah pada pulang belum? Jangan sampai ya. Jangan sampai tim yang kita kita dukung itu jadinya pulang dan kena bahan olok-olokan sama teman-teman. Nah, jadi sahabat suara, biasanya ya alarm jam 3 pagi itu kan ada. Nah, tapi kalau misalkan kamu lagi demam Piala Dunia, terus yang main tim jagoan kamu, pasti kalau udah sekali bunyi langsung melek. Jadi yang kasih tahu aja jadwal pertandingannya biar enggak kelewatan ya. Jadi untuk sahabat suara, kalau sekarang kan kita masih dari Selasa nih, tanggal 14 Juli. Tapi jangan lupa kalau di Rabu tanggal 15 Juli itu di jam 2 WIB ya. Nah, itu ada Prancis versus Spanyol. Dan juga nantinya di hari Kamisnya itu ya, di 16 Juli 2026 di jam 2 WIB-nya juga ada Inggris versus Argentina. Nah, jadi kalau misalkan kamu takut ketinggalan nonton Piala Dunia di mana aja ya, tenang aja bawa HP-nya, jangan lupa aktifkan paket Bola Gembira. Itu cuma 60.000 dari aplikasi My Telkomsel dan udah termasuk kuota internet dan juga akses Maxstream TV. Streaming-nya lancar, up to date terus tuh, dan momen seru di lapangan gak bakal kelewatan nih, takut banget. Jadi nih ya, siapin dulu deh sahabat suara jersey favorit kamu untuk dukung timnya. Terus jangan lupa cemilannya, tenaganya juga, biar teriak-teriaknya makin kenceng selama kamu nonton pertandingan ya, untuk semua pertandingan yang tersisa. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang lagi di jalan dengerin Dian, coba dengerin dulu ya. Dian mau mengapresiasi untuk para kepala keluarga ataupun memang mungkin lagi banyak para orang tua termasuk single parent ya, mungkin untuk ibu-ibu juga yang hebat di luar sana, ayah-ayah yang hebat di luar sana. Terima kasih karena masih tetap semangat walaupun terkadang banyak hal sekali ya, banyak banget yang menghalangi ataupun hal-hal yang mungkin menurunkan semangat kita. Tapi jangan sampai di sahabat suara untuk kita tuh menyulutkan api yang membara soal semangat kita ini. Karena Dian pengen sharing juga. Nih, kita jangan kalah nih, karena ada di Austria itu seorang chef namanya Peter Lemmer, dan dia divonis lumpuh karena mengalami kecelakaan motor. Tapi karena dia mungkin dedikasinya tinggi sekali dan juga semangat hidupnya, semangat berjuangnya itu tinggi, bahkan dia menolak untuk pensiun dini. Malah dia menciptakan sendiri teknologi kursi gerak. Nah, gimana ini semangatnya bisa kita contoh nih sahabat suara? Karena Peter Lemmer sendiri ini seorang koki juga asal Salzburg ya. Maaf kalau salah nyebut kotanya, agak susah ya kalau bahasa Austria ya. Jadi dia mengalami kecelakaan motor itu menyebabkan cedera parah di kaki dan juga panggulnya. Jadi banyak banget operasi dan juga rehabilitasi yang sudah dia jalani, dan dokter menyarankan berhenti aja deh kerja gitu ya. Karena memang kalau misalkan kita jadi koki itu kerjanya mengharuskan kita berdiri berjam-jam. Mohon maaf nih, Dian aja baru ngemsi seharian pakai heels aja, istirahatnya 3 hari. Masa kita kalah nih sama seorang koki yang hebat, walaupun dia sudah divonis untuk lumpuh ya gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang sudah tidak bisa ia lakukan lagi, karena memang koki kan lama di dapur ya. Jadi daripada dia berpikir untuk pensiun ya, Bapak Peter ini, Mr. Peter ini malah bekerja dengan temannya untuk merancang alat bantu yang namanya standing ovation. Nah lo, biasanya dengar kata standing ovation itu kan kalau untuk suatu show aja ya, untuk kita memberikan apresiasi penuh untuk performer, para performernya gitu kan. Nah jadi ini katanya alat standing ovation ini bisa menopang sebagian berat tubuhnya dari rel di langit-langit dapur. Jadi dia bikin rel kayak gitu loh di langit-langit dapurnya. Kayak apa ya kalau kita deskripsiin dikit ya. Ada rel gitu yang bisa selendingkan, deskripsiin dikit ya. Ada rel gitu ya.

0: yang dia cintai. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil nih sahabat suara, kalau keterbatasan itu bukan selalu akhir dari sebuah karir. Terkadang yang dibutuhin itu cuma cara baru untuk terus melangkah. Jadi bagaimana kamu menyikapi itu sahabat suara? Makanya kita kalau sebagai orang yang apa ya, masih diberkahi dengan kesehatan, dengan fisik yang sempurna ya, dalam tanda kutip sempurna, ya lengkap lah, kaki sama tangan masih bisa berfungsi, lima indera di dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh kita ini masih bisa berfungsi dengan baik, ya disyukurin aja. Mungkin kita selama ini ya ambil pelajaran dari hal-hal yang mungkin sering kita keluhkan, hal simple aja kayak ih panas banget, cuaca Palembang. Padahal di luar sana banyak orang yang mungkin merindukan sinar matahari karena dia punya keterbatasan yang tidak bisa berjalan-jalan dengan sinar matahari, ataupun memang punya keterbatasan hal-hal yang membuat dia nggak bisa sampai kena sinar matahari. Ngerti kan maksud Dian? Ada beberapa orang yang mungkin menderita penyakit yang memang tidak harus dia bisa harus keluar rumah atau kena sinar matahari. Jadi ya balik lagi poinnya, kita harus tetap mensyukuri apapun itu ya sahabat suara ya. Kita contoh lah semangat dari Mr. Peter tadi. Semoga juga nantinya buat kamu nih sekarang yang lagi berjuang demi memenuhi nafkah keluarga ya, sehat-sehat semuanya ya. Semoga yang lagi dengerin Dian termasuk Dian juga sekarang ya, semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah dan juga halal. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Juli.
1: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara. Masih bareng Diana Dira tentunya di Nongkrong Bareng. Dan di jam sekarang, jam 3 lewat 15 ini. Dian gak sendirian lagi karena Dian ditemenin. Ini teman-teman SD Dian. Yo. Tiba-tiba langsung akrab ya. Kayaknya kita langsung aja kenalan karena ada dua cewek cantik di sini dan satu cowok menawan ya. Asik. Kita kenalan dulu. Selamat sore. Ada siapa aja di sini? Hai.
2: Halo.
1: Wah, manis suaranya. Kenalan dong satu-satu.
2: Kita temen SD
1: betul. Iya, lupa ya. Enggak kan sahabat suara pengen kenal juga.
2: Kita dari Luminor Hotel Palembang.
1: Oh, dari Luminor Hotel Palembang. Aduh, yang udah tahu lah ya, hotel hotel yang udah lama itu. Udah sering banget orang kesana, apalagi yang di rooftop itu.
2: Betul sekali.
1: termasuk alumni ya sering kesana ya.
2: Alumni nongkrong atau?
1: Nongkrong dong. Masa mau ke, saya kan polos. Iya.
2: Polos.
1: kenalan dulu.
2: Ya, dengan saya Winda selaku marketing komunikasi atau markom di Luminor Hotel Palembang.
1: Oke, okay, ada
2: kita dengan
1: Mbak Winda.
2: Selaku salesnya.
1: Dia ngomong sendiri.
3: Ya.
1: Hai.
3: Kesempatan akhirnya. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Saya Teti, sales marketing Luminor Hotel Palembang.
1: Oke, okay, dan Mbak Winda Marco.
4: Selamat sore semuanya. Saya Sabar Sucipto sebagai FB manager di Luminor Palembang.
1: Wow, ngeri-ngeri ya jabatannya. Jadi ada Mbak Winda, Mbak Teti sama manggilnya apa nih?
3: Pak Sucipto.
1: Pak apa?
4: Sabar.
1: Oh ya, kelihatan kok dari mukanya. Oke, ini dari Luminor Hotel Palembang. Mungkin sahabat suara udah sering dengar juga, udah pernah nginep juga mungkin di sana, yang dimana memang setiap Dian lewat itu biasanya banyak banget kendaraan parkir di sana, banyak acaranya itu di sana ya. Iya, dan juga memang ini kalau Luminor Hotel Palembang ini kan bukan pertama kali mampir ke radio ini ya. Jadi Dian udah tahu lah kalau misalkan di atas itu ada tempat favorit yang memang teman-teman zaman angkatan Dian tuh sering nanya ke Dian. Dian masih buka enggak sih Da Vinci itu? Ah, masih, tenang, kesana aja. Ngepromoin sendiri gitu loh, karena dulu memang jujur nih Kak, emang sering nongkrong di atas.
3: Oh. Okay.
1: Enggak familiar ya, berarti enggak ketemu gitu. Aduh, ketahuan
3: apa
1: deh.
3: Apa kami belum lahir kali ya?
1: Ya enggak mungkin setua itu dong saya ya. Oke, okay. Untuk Kak Winda, Kak Teti dan juga Kak Sabar nih ya. Aktivitasnya sehari-hari mungkin di Luminor juga ya. Tapi pengen tahu nih, apakah dari kakak-kakak ini punya aktivitas yang lain juga selain memang bekerja di Luminor Hotel?
2: Iya. Jadi untuk segmen pertama ini kita mau jelasin dulu nih Luminor secara general.
1: Oh iya dong. Oh berarti ini memang perlu banget sahabat suara itu kita jelaskan lagi, karena takutnya kayak tadi ada teman dia yang bertanya, masih buka nggak sih yang di atas? Atau memang kayak kamar-kamarnya cocok nggak ya untuk aku yang bawa keluarga besar?
2: Yes.
1: Nah, pengen tahu. Oke, silakan Kak Winda.
2: Jadi untuk Luminor Hotel Palembang sendiri itu mempunyai 72 kamar dengan beberapa tipe kamar.
1: Okay.
2: Ada antaranya deluxe, di atasnya ada eksekutif, di atasnya lagi ada eksekutif deluxe, di atasnya lagi kita punya suite. Nah, kalau misalnya kayak yang kakak jelasin tadi, kalau keluarga bisa nggak ya nginep di... Kita bisa banget karena ada di tipe kamar yang namanya eksekutif deluxe dan suite. Eksekutif deluxe itu kamar mandinya bathtub.
1: Oke.
2: Okay. Yes, kamar mandinya bathtub. Jadi untuk sobat suara yang bawa anak,
1: bawa anak, waduh.
2: Yes, bawa baby kan kayak keluarga family time gitu. Itu bisa pakai kamar start dari eksekutif deluxe.
1: Oke. Okay. Ada bathtubnya. Anak kecil tuh suka banget tuh berendam tuh.
2: Bisa air anget.
1: Iya. Nah, wah, ada water heaternya ya.
2: Yes. Terus untuk di atas yang lagi ada yang tipe kamar suite. Nah, suite ini ada living room, dining room, ada 2 TV, ada toilet tamu, dan ada kamar mandi private-nya yang di dalam.
1: Okay.
2: Nah, itu jacuzzi. Untuk bathtub-nya dilengkapi dengan jacuzzi. Sambil mandi dipijit-pijit dari belakang, air anget.
1: Mungkin untuk orang yang
2: jomblo kayak kita.
1: Ya, oh, kita butuh banget ya. Mungkin yang untuk pasangan-pasangan baru yang butuh banget gitu kan, untuk honeymoon-nya di Luminor boleh dong.
2: Betul, boleh. Jadi Luminor ini sebenarnya paketnya lengkap sih. Kita ada honeymoon package, ada anniversary package, ada romantic dinner, itu semua ada. deh. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sahabat suara yang sebentar lagi mau ngerayain anniversary atau bahkan honeymoon, itu bisa stay-nya di kamar deluxe atau eksekutif deluxe dan plus romantic dinner di resto atau di rooftop kita gitu.
1: Oke, yes. Berarti kalau misalkan bawa keluarga sangat nyaman lah ya. Tapi kalau misalkan nih, ada gak rekomendasi dari Kak Winda gitu ya, kita ada perjalanan dinas nih dari orang-orang luar kota gitu kan. Mungkin biasa di sana juga kah?
2: Betul, kita sih kalau untuk segmen corporate sama government udah lumayan ya, udah alhamdulillah. Karena untuk paket kamarnya sendiri itu bisa diinkludkan dengan laundry atau dinner.
1: Oh gitu.
2: Jadi kebutuhan perjalanan dinas apalagi sih Kak kalau enggak laundry dan makan ya.
1: Benar.
2: Nah itu udah include, udah masuk dan kita bisa buatkan dalam satu package. Dan ada beberapa juga yang minta special request seperti transport, pick up atau drop off ke airport gitu. Itu bisa diinkludkan juga. Jadi untuk teman-teman tinggal infokan kebutuhannya apa, nanti dari tim kita akan membuat package yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dari sobat suara sendiri.
1: Oke, berarti bisa disesuaikan dong.
2: Bisa custom
1: ya, apalagi bawanya orang lebih dari 10 kan.
2: Iya, itu yang namanya grup sih.
1: Grup ya.
2: Itu akan dapat spesial harga. Nah, just information aja untuk pemesanan kamar ini kita ada spesial harga di website kita yang resmi. Official website kita di www.waringinhospitality.com.
1: Oke.
2: Nah, itu sudah diskon 10% sama dapat benefit late check out dan early check in dan dapat slice cake atau slice fruit. Gitu. Jadi check in udah dapat slice fruit atau slice cake, free late check out dan early check in. Tuh, semuanya free tanpa charge.
1: Wes.
2: Dari website sendiri.
1: Biasanya ya, kan kalau minta early check in kan ada charge-nya biasanya.
2: Terus kalau dari website kita free.
1: Free ya,
2: yes,
1: berarti.
2: Jadi
1: langsung di sana.
2: Tinggal disesuaikan aja luminornya luminor mana, karena kan kita ada banyak nih. Ada Avery, ada Hotel 88, nanti dicantumkan aja luminor Hotel Palembang, kebutuhannya kamar apa, harganya lebih murah juga seperti itu.
1: Tapi kalau boleh tahu untuk fasilitasnya apa aja nih di luminor?
2: Kalau untuk fasilitas kita otomatis sudah ada resto yang 24 jam, jadi bisa ala kart.
1: Oh, 24 jam
2: ya,
1: tuh? Wow.
2: Boleh, itu bisa pesan. Kemudian kita ada mini gym, ada mini gym, kemudian ada bar juga di lantai 9. Ya, itu aja.
1: Oke, berarti
2: ruang
1: itu
2: meeting juga ada, sorry.
1: Oh ya, ada dong. Kan banyak orang biasanya kalau yang kayak Dian bilang tadi, Kak Winda, kan sering lewat banyak parkir, orang parkir. Ini pasti lagi ada acara atau biasanya kadang ngelihat plat-plat dari luar kota gitu kan. Berarti orang ngadain acaranya di Luminor gitu kan. Pakai untuk ruang meetingnya mungkin. Betul. Ya. Berarti memang udah sering banget berarti ya.
2: Udah. Untuk paketnya juga udah banyak banget ya, Kak. Untuk ruang meeting kita ada total ada 3 ruang meeting.
1: Okay.
2: Yang pertama untuk kapasitas di bawah 20 pack itu namanya Mona Lisa. Di atas 30 pack atau di bawah 50 pack ada Picasso.
1: Okay.
2: Di atas 50 pack ada Mozart meeting room. Jadi ada 3 dengan beda-beda kapasitas.
1: Oke, berarti kalau misalkan meeting di sana sebenarnya udah termasuk package enggak sih untuk buffet, makanan segala macam?
2: Sudah, kita all in paketnya sudah sama meeting amenities, buffet dan coffee break, bahkan sudah termasuk dengan LCD in focus, proyektor, sound system dan yang lain. Dan untuk pertanyaan orang-orang banyak nanya parkirnya di mana gitu ya. Nah, kalau untuk parkir sendiri kita kapasitasnya udah up to 100 kendaraan ya kalau ditotalkan. Karena di basement itu ada khusus untuk motor, kalau kurang nanti akan dikasih space bagian atas. Kemudian mobil kita di bagian depan, bagian samping, sama ada tambahan lahan di seberang. Itu bisa dipakai juga untuk parkiran mobil. Dan benefit yang lagi kita free valet. Jadi untuk tamu sendiri cuman kasih kunci, kasih namanya apa ya, kayak ada penanda kita parkir. Itu kasih ke security ambilin mobilnya dan kita tunggu di lobi doang.
1: Free gitu. Bali ya.
2: Aduh, princess treatment enggak tuh?
1: Iya, turun kan tolong ya, Pak, gitu
2: tinggal
1: kan.
2: Tinggal payungnya doang nih.
1: Waduh. Enggak lah, di sana kan ini apa aksesnya gampang, enggak ribet.
2: Langsung turun tangga seperti putri kerajaan kan.
1: Wah, aku baru tahu loh, berarti parkiran itu ada di basement juga ya.
2: Iya, ada.
1: Udah gede ya berarti ini ada. Untuk kapasitasnya udah sangat cukup lah untuk orang-orang ngadain acara di sana gitu kan.
2: Justru kita kemarin ada intimate wedding sama Sanjit dan tidak ada kendala parkir.
1: Tuh, begitu ya, sahabat suara, mungkin yang lagi pusing kan parkir di mana ya? Soalnya kan kita tahu Luminor kan strategis tempatnya ya. Dia takutnya mengganggu apa lalu lintas juga. Padahal sebenarnya sudah disiapkan. Gak mungkin orang ada usaha nih, tapi gak nyiapin parkir tuh gak mungkin. Pasti salah satu yang diperhitungkan juga tempat parkir gitu. Dan dari Luminor Hotel Palembang ini sudah sangat ya siap untuk itu gitu. Oke, berarti Kak Winda pengen tahu juga nih, kalau untuk yang mau reservasi kan tadi kalau lewat website kan banyak keuntungannya. Tapi kalau misalkan pesan langsung juga ada nggak sih promo-promonya gitu? Karena kan kebanyakan ya, apalagi kemarin yakin banget sih Dian abis liburan anak sekolah itu kan pasti orang nginep nggak mungkin sehari dua hari doang gitu. Apalagi yang dari luar kota kayaknya, pas banget di sini tengah kota bisa kemana-mana juga gitu. Betul. Emang kalau untuk diskon-diskon kayak gitu bisa juga nggak didapetin secara langsung?
2: Jadi kita tiap bulan itu promonya berbeda-beda. Nah untuk bulan ini kita ada namanya Joss. Juli Oke Staycation Seru.
1: Oh,
2: gitu.
1: Kirain Joss.
2: Juli
1: Joss ya. Juli Oke
2: Staycation Seru.
1: Staycation Seru.
2: Untuk
1: okay.
2: harganya di harga 525 itu sudah termasuk 2 orang sarapan, 2 pack sarapan dan free mojito, strawberry mojito.
1: Oh, enak tuh.
2: Udah dapat minum segar, panas-panas lagi panas banget kan ini enggak hujan-hujan. Check in terus dapat free mojitonya juga gitu. Untuk pemesanannya bisa langsung aja, nanti bisa langsung WA di 0811 7806 006 atau ke Instagram kita @luminorhotelpalembang.
1: Itu enak banget, 500-an udah dapat breakfast ya.
2: Iya. Kalau masih kurang murah juga, just ke website kita juga ada diskon 10%. Gak ada alasan gitu.
1: Itu udah cukup kali sahabat suara. Siapa sih hotel mau ngasih 500-an udah dapat breakfastnya gitu kan. Biasanya cuma room doang ada. Kadang kita kan mikir apalagi liburan untuk enggak satu hari doang kan, pasti mikirnya itu juga gitu. Apalagi buat yang ya tadi banyak-banyak acara juga kan.
2: Betul.
1: Nah, kalau misalkan untuk acara-acara kan pasti banyak banget juga nih paket-paketnya. Tapi sahabat suara ya, nah sebelum kita ngebahas soal paket apa sih misalkan nikah di sana, ada diskonnya juga enggak sih? Sebenarnya ada kan Kak Winda? Ada.
2: Kita jelasin semua di sini.
1: Nah, nanti dulu ya. Oke, sahabat suara, nanti kita bakal ngejelasin untuk celebration package-nya, entah kamu mau ngadain ulang tahun atau gathering ya. Mungkin yang mau nikah ya menuju akhir tahun ini mau booking dulu venue-nya daripada penuh nanti di Luminor ya. Atau tadi seperti yang Kak Winda udah bilang ada yang sangjit juga. Kemarin-kemarin gak ada kendala juga. Nah, kita tanya seperti apa package yang ada di sana. Apakah sesuai dengan yang Anda butuhkan? Tunggu aja, nanti kita bakal balik lagi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara masih dengerin Dian Nadira dan juga teman-teman dari Luminar Hotel Palembang. Ada Kak Winda, ada Kak Teti dan juga Kak ini ya, kakak yang sungguh sangat sabar. Kakak sabar.
1: Tapi aslinya memang sabar.
0: Iya, kelihatan dari mukanya ya. Sabar beneran, Kak.
2: Insyaallah.
0: Mau dia ngomong mic-nya di mana?
1: Dia bukan sabar sih, lebih ke legowo.
0: Ya sudah lah ya. Gitu. Oh, Pak ikhlas. Ikhlas ini ya, menerima ya. Oke nih sahabat suara ya, mungkin dari tadi yang lagi dengerin ya, kita penasaran juga, banyak sekali orang-orang yang mempercayakan Luminar Hotel Palembang sebagai venue mengadakan acara gitu kan. Karena ya seperti yang Dian bilang tadi, kadang Dian lihat ada plat-plat kendaraan dari luar kota, berarti kan memang lagi ada acara di sana, mungkin entah dinas, entah juga ada apa namanya celebration yang memang harus kita harus mengundang banyak orang ataupun keluarga yang ada di luar kota gitu. Jadi udah mempercayakan venue-nya di sana. Seperti yang Kak Winda tadi juga sempat spill, kalau misalkan sesimpel orang rayain ulang tahun, ada meeting gitu kan, pasti udah banyak banget. Tapi penasarannya itu, ada package apa aja sih Kak Teti, boleh mungkin dijelaskan yang Luminar Hotel tawarkan dan juga mungkin ada promo. Ini orang kalau nyari promo tuh nomor satu sekarang.
1: Iya sih, benar.
0: Boleh-boleh di-spill apa aja tuh.
1: Kalau dari Luminar itu dia gak cuman menginap aja. Yang orang tahu kan mungkin dia hotel dengan kamar yang hotel bernuansa kerajaan gitu kan, dengan tempatnya, kamarnya yang bagus gitu. Tapi kita juga bisa, kita punya fasilitas ruang meeting juga, yang bisa dipakai untuk meeting. Terus kita juga punya venue yang bisa dipakai untuk sangjit, ulang tahun, atau intimate wedding. Gitu. Jadi aku juga punya paket sangjit. Mulai dari 7.500 aja untuk 50 orang, kamu udah bisa sangjit di Luminar Hotel Palembang.
0: Sangat terjangkau ya. Kaget loh aku. Itu udah berapa pack tadi?
1: Itu 50 orang.
0: 50 orang.
1: Karena kalau sangjit ini kan enggak banyak ya volumenya. Jadi kita kita bikin yang benar-benar intimate. Jadi 50 orang sudah bisa sangjit di Luminar dengan harga yang sangat terjangkau, 7.500 aja.
0: Tapi kan memang biasanya orang kalau sangjit tuh kerabat terdekat aja ya. Tapi yang Dian tahu sekarang ya, itu kan Gen Z kebanyakan nih. Gen Z sekarang udah pada nikah, ngelangkahin milenial ya.
1: Iya betul.
0: Kok sedih mukanya?
1: Iya, milenial yang belum nikah.
0: Ya sama, udah enggak apa-apa.
1: Curhat,
0: nanti kita ambil promo di.
1: Iya.
0: Nah jadi kan kebanyakan Gen Z sekarang kalau Dian lihat trennya itu, mereka lebih punya wedding dream, itu pengennya intimate, karena
1: betul,
0: pengen orang-orang terdekat kayak teman-teman aja, terus punya konsep sendiri juga, kebanyakan
1: betul
0: seperti itu. Karena yang kita tahu kan stigma orang kan biasanya kalau punya acara pernikahan pasti tamu yang diundang ribuan ya, gitu
1: betul,
0: kan
1: ya,
0: yang ini apa cateringnya sampai minta bawa pulang.
1: Ambil spill siapa itu?
0: Oh jangan ya, bawa plastik, bawa plastik.
1: Jangan terlalu terang fakta ini.
0: Iya, aduh, kan biasa keluarga kalau biar keluarga biasanya. Nah tapi ini kan balik lagi Gen Z kan pengennya yang intimate lah kebanyakan ya, sekarang ya. Kayak udahlah nikah juga gitu kan sebentar, daripada uangnya mungkin di acara gede-gedean banyak orang, tapi mending dia mau honeymoon gitu. Tapi kalau untuk wedding sendiri kan kalau di Luminar bisa kan untuk
1: bisa banget,
0: intimate.
1: Bisa banget.
0: Itu ada bonus paket untuk honeymoon di roomnya. langsung untuk kamarnya gitu.
1: Kalau untuk honeymoon package di kamar kita punya. Itu nanti request aja, Mbak, kita mau di setup seperti honeymoon. Itu nanti bisa langsung koordinasi sama pihak reception atau reservasinya.
0: Tapi kalau untuk wedding package-nya sendiri?
1: Wedding package-nya jangan kaget ya, itu kita cuman punya cuman dengan harga 18.500 untuk 100 orang kamu bisa wedding di sana.
0: Kok terjangkau ya?
1: Ya, itu udah sama ya? Kamar, sudah including dekor juga, sudah sama makanan buffet makan siang yang enak.
0: Berarti untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya bisa sampai berapa? Kalau
1: kapasitasnya
0: intimate
1: wedding itu, intimate itu kita bisa 100 sampai 175 pax.
0: Oh, muat, muat. Eh, langsung mikirin.
1: Boleh, boleh.
0: Enggak, lagi nyari dulu yang mau diajak diskusi maksudnya siapa gitu. Iya, nyari calonnya dulu nih.
1: Daripada orang kan sekarang lebih mikirnya kayak udahlah simpel aja KUA aja gitu. Mm-hmm. Iya, boleh. Kita enggak usah di KUA. Kita juga terjangkau harganya.
0: Gak apa-apa, mungkin nikahnya di akadnya di KUA, tapi after itu
1: iya,
0: kan
1: nah, di lunchnya di Luminor.
0: Nah, di Luminor aja, karena sudah di dekor, terjangkau loh itu.
1: Iya, sudah di dekor tempatnya. Gak capek abis dari acara langsung ke kamar, istirahat, iya, dapat free kamar dari kita. Terus parkirnya juga kita bantu sama Vale gitu kan. Ya kurang apa lagi sih.
0: Aduh, itu terjangkau loh.
1: Terjangkau sekali.
2: Apa minggu depan aja?
0: Iya, gak bisa secepat itu dong.
1: Tapi 18.500 gak termasuk jodohnya ya kak ya.
0: Iya makanya. Nyari dulu yang bisa diajak diskusi. Tapi itu termasuk ini loh, sangat terjangkau nih sahabat suara ya. Buat kamu mungkin yang lagi bingung juga untuk nyari venue dan juga paketannya di Luminor Hotel Palembang ini sudah sangat lengkap juga, include-nya juga itu udah ada kamar segala macam. Karena yang orang tahu kan selama ini kalau misalkan kita ngadain acara di venue-nya itu di hotel, pasti udah include sama kamar juga, dan juga kamar. Nanti dibantu juga untuk dekorasi yang spesial khusus orang pengantin baru.
1: Karena
0: ya,
1: karena kebiasaan tuh orang-orang pada nanya, "Kak, itu udah sama dekor belum ya?" Nah, itu udah kita bikin sama dekornya.
0: Dan juga tentunya nih sahabat suara, bukan cuma yang udah di spill sama Kak Teti juga, tapi lebih ke kayak gini, apa namanya, kan kalau misalkan intimate kita kebanyakan kayak kata Dian tadi, ngundang orang dari keluarga dari luar kota mungkin datang, gak usah pusing. Kayak Kak Winda bilang tadi, ada diskon-diskon yang bisa didapetin juga untuk kita booking kamar-kamar untuk saudara-saudara kita kan. Jadinya siapa tahu jauh lebih murah.
1: Lebih murah,
0: nah, karena kita langsung itu tuh langsung sepaket sama satu keluarga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul, betul. Pasti kita kasih yang terbaik lah.
0: Yang terbaik lah ya.
1: Untuk harganya pasti kita kasih yang
0: terbaik. Oke, berarti selain wedding package ada
1: Sanjit package, engagement package, sama lamaran package.
2: Iya, sebenarnya itu.
1: Sebenarnya itu satu, satu. Tapi harga juga sama, cuman paling menunya aja yang kita bikin variatif.
2: Yes. Kalau Sanjit kan lebih biasa ke Chinese
1: food. Iya.
2: Bukan Chinese food full gitu, tapi lebih menyesuaikan.
0: Ada yang spesial lah, karena ngikutin budaya masing-masing juga kan. Oke, kalau biasanya ada nggak orang yang ngadain acara juga gitu? Kalau di rooftopnya bisa nggak?
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Spesialis ya yang jelasin.
0: Gitu ya. Soalnya kan ada orang ya, mungkin ada yang mau di apa namanya, intimate birthday-nya itu di meeting room kita tadi ada berbagai tipe juga kan. Terus juga kan ya benar sih sahabat suara ya, terkadang orang kalau misalkan udah ngekonsep suatu acara, dia tuh pengen sesuai dengan kemauannya, dan di Luminor juga menyesuaikan itu.
1: Menyesuaikan banget.
0: Nah, kalau untuk intimate sendiri ya, Dian penasarannya itu untuk tamu-tamunya itu apakah pakai round table gitu atau memang kayak biasa kayak kursi teater gitu?
1: Kalau untuk apa, wedding ya?
0: Ya wedding ya, kalau wedding.
1: Kalau social event sih mostly dia round table ya.
0: Round table
1: tapi itu ada kapasitas minimum ya Pak Sabar ya.
0: Iya, biasanya kan ini kan beberapa meja doang kan kayak keluarga inti biasanya.
1: Betul. Atau mau kita mixing nih misalnya, Mbak, VIP table-nya 2 ya, sisanya teater, itu juga bisa.
0: Oh gitu. Biasanya kan kita mentingin keluarga-keluarga yang udah tua juga kan, butuh meja gitu. Kalau kita sambil ngangkat kaki jadi. Masa lesehan tiba-tiba.
1: Milenial banget.
0: Enggak cantik lagi dong itu acara nikah. Oh, berarti gitu. Untuk paket wedding itu sendiri berarti udah include juga dengan makanannya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Mantap tuh.
1: Makanannya kita pilih yang terbaik.
2: Untuk menu, untuk dekornya seperti apa? Itu bisa langsung cek Instagram kita di Luminor Hotel Palembang, atau bisa langsung WhatsApp di 0811 7806 006.
0: Nah gitu sahabat suara, kalau misalnya sahabat suara udah kepikiran ya mau bikin acara di sana ya, tenang aja seperti yang Mbak Winda tadi bilang, bingung aku manggil Mbak atau Kakak dari tadi ya, sama aja budi, ya budi. Jangan budi, dong budi. Enggak, ini cantik gini belum kelihatan bude-bude nih. Jadi kalau misalkan udah kepikiran kayak gitu ya langsung aja cek Instagramnya. Atau buat kamu juga nih sahabat suara yang ngerasa kayaknya aku udah paham banget nih soal Luminor Hotel AC, yes. Nanti kita bakal kasih juga buat sahabat suara spesial apa itu nanti ya, karena yang penasaran dengan menu-menu makanan yang ada di Luminor Hotel yang juga termasuk mungkin dari wedding package-nya atau sangji tadi atau juga untuk acara-acara yang lain nanti akan kita spill ya, karena dari tadi yang spill juga sudah sangat sabar menunggu penjelasan dari sahabat ya. Pokoknya kita balik lagi ya sahabat suara ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara ya, buat kamu yang sekarang mungkin di bulan Juli ini lagi merayakan hari ulang tahun ya. Karena memang terkadang hari ulang tahun itu yang bikin kita bingung itu mau ngerayainnya gimana. Apalagi buat bunda-bunda ya yang mungkin punya anak remaja, asik. Ulang tahunnya bertepatan juga dengan kelulusan sekolah, jadi pengen ada momen spesial anak-anaknya bersama teman-teman sekolahnya sebelum nantinya pas kuliah kan pada mencar semua nih, ada yang keluar kota, ada yang beda kampus gitu. Pengen ngerayain hari ulang tahunnya entah itu Sweet 17 ya atau sweet-sweet yang lain ya, pokoknya bikin momen itu jadi sweet. Rayainnya bisa enggak sih ini di Luminor Hotel Palembang? Bisa banget seperti yang Dian tadi tanyakan. Ternyata di Da Vinci yang di rooftopnya itu bisa ya, Kak Sabar ya.
1: Ya, untuk venue kita
0: yang di rooftopnya itu bisa ya, Kak Sabar ya.
1: Ya.

0: ada orang yang ngebooking arisan gitu, tapi pengen ada live musicnya juga gitu di paketannya.
1: Oh, baik, jadi untuk Da Vinci sendiri memang kita khususnya memang untuk entertain full,
0: nah,
1: mbak.
0: Cakep.
1: Jadi selain seperti live akustik, keyboard ataupun DJ, kita kita bisa bantu untuk buatkan kalau apabila memang untuk kebutuhan event tersebut gitu.
0: Oke, berarti DJ juga sebenarnya bisa ya untuk kayak orang rayain ulang tahun kayak kata ya, Dian tadi.
1: Betul.
0: Oh, berarti bisa kita untuk request seperti itu nih sahabat suara, kalau buat kamu yang mungkin udah kepikiran pengen ngerayain ulang tahun juga ya dengan konsep ada DJ-nya. Tapi ini untuk Da Vinci sendiri, Kak Sabar, Dian penasaran nih. Kita sebenarnya kalau untuk sekedar nongkrong di sana oke kan? Bisa kan? Tuh Dian kepikiran nih pengen ngajakin teman-teman juga.
1: Baik, jadi untuk Da Vinci itu mbak, kita bukanya oven di setiap hari, mulai pukul 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, untuk Da Vinci sendiri itu memang kita khususkan memang buka untuk anak-anak Gen Z.
0: Nah gitu.
1: Yang mana memang untuk harga minuman dan makanannya udah kita sesuaiin dengan kantong pelajar ataupun mahasiswa. Jadi di Da Vinci sendiri kita bisa nongkrong dengan minimal 10.000 udah bisa nongkrong di Da Vinci Sky Lounge Rooftop.
0: Minimal 10.000?
1: Minimal 10.000 udah bisa nongkrong.
0: Aduh nih ya mahasiswa yang lagi denger ya, pulang dari kampus nih kayaknya kita keren aja yuk. Kita kalau ditanya orang di mana lagi, di mana nih, lagi di Da Vinci. Lagi di Da Vinci, wah keren banget. Padahal ya yang kita tahu kan Gen Z sekarang apalagi sambil ngerjain tugas rame-rame itu butuh banget minimal 10.000 udah bisa nongkrong di sana gitu. Karena kan orang ya apa namanya, mindset orang tuh kalau nongkrong di hotel takutnya mahal, apalagi di rooftopnya kan, takutnya kan aduh mahal gak sih. Yang kita tahu kan Da Vinci ya pada zaman itu kan gimana gitu kan, tempat-tempat orang-orang gaul nongkrong di sana. Tapi ternyata sekarang juga udah buka dari sore dan dengan minimum harga seperti itu sih cocok banget untuk Gen Z sih. Oke,
2: market kita tuh memang bukan untuk kalangan yang
3: milenial gitu ya. Sebenarnya semua kalangan masuk di masuk untuk ke Da Vinci ya.
1: Iya betul, betul Bu Indah. Jadi memang kita marketnya ke semua kalangan yang memang yang kita range harganya itu memang masuk di kantong semua kalangan di situ sih.
3: Okay. Untuk menu fancy-nya juga.
0: Nah, apa tuh penasaran?
1: Ya, Pak. Ya, untuk menu itu bisa kita di fancy steak sama hamburger kayak gitu sih, banyak sih.
0: Oke, oke. Oke, untuk minuman favorit tadi yang disebutkan Kak Winda ada apa? Strawberry mojito ya?
3: Iya.
0: Itu ada juga.
1: Itu yang include di kamar yang kita kasih.
0: Tapi ada di
1: sana. Ada juga kita jual. Gitu, tapi kan yang terbaru kita ada cold berry latte. Itu minuman yang lagi hype-hypenya di Luminor.
3: Cold berry latte.
1: Cold berry latte namanya.
0: Cold berry latte. Penasaran deh. Aku yang merasakan jadi itu beneran dari hati. Apa mbak?
1: Kebetulan itu menu baru mbak, baru mulai kita dari awal bulan kemarin dan penjualannya sih sudah lumayan.
0: Sudah lumayan ya. Oh berarti oke tuh menu nih ya. Oke oke.
3: Jadi Da Vinci itu tiap bulan itu pasti ada menu terbaru mbak.
0: Nah itu sih yang aku penasaran.
3: Jadi untuk yang bosan-bosanan, aduh bulan ini kayaknya udah di cloud berry latte, bulan depan bakal ada lagi gitu.
0: Oh gitu. Iya. Oh berarti memang ada rolling menu kayak gitu ya?
3: Yes, ada akan setiap bulan itu akan ada menu terbaru.
0: Tapi penasaran juga nih, biasanya kalau misalkan orang ngadain acara di sana, itu kan per pack ya?
3: Yeah.
0: Nah, dalam packnya itu apakah sudah termasuk kayak appetizer, ada main course-nya, atau memang ada dessert-nya, atau memang satu menu yang biasa kita per orang aja gitu?
3: Kalau iya.
1: Jadi untuk Da Vinci ataupun di society kita pak, restoran kita, kita tuh untuk harga package yang per orang itu mulai dari 78.000 udah dapat semua, baik dari soup, appetizer, main course sampai dessert dan minuman.
0: Oh lengkap ya?
1: Lengkap itu 78 per pax per orang. Jadi dengan harga segitu udah bisa dapat menu lengkap dan minimal reservasi 20-25 orang.
0: Ah oh, cukup lah itu. Iya, orang biasa apa lebih. Biasanya kan orang banyak tuh makin apa namanya? Makin ngadain acara tuh makin sering kan biasanya makin nambah orangnya gitu kan. Oke, berarti di sana juga gini, kalau misalkan malam nih itu kan tutup sampai

0: Tiap harinya jam 12 itu. Sampai malam gak kayak sian. Sabar mantesan. Di sana juga apakah ada segmen entertainnya gitu di setiap hari, atau memang kita by request aja biasa kan kalau orang ngadain acara aja.
1: Jadi untuk entertain sih biasa kita ada akustik di Jumat Sabtu. Tapi kalau memang ada kebutuhan event ataupun reservasi di hari-hari lain, biasa kita majuin atau mundurin sih.
0: Oh gitu, berarti bisa ya. Bahkan untuk entertain sendiri yang ngisi live music itu bisa request juga gak?
1: Jadi misal Mbak mau buat event ya, Mbak saya mau event buat hari Selasa, sedangkan live akustik kita di Jumat atau Sabtu, nah nanti kita bisa majuin untuk live akustiknya.
0: Oh gitu, jadi udah termasuk di paket itu juga ya.
1: Iya,
0: apakah kalau misalkan orang ngadain acara juga di rooftop seperti itu, bisa sekaligus juga dapet include bonus kamar, karena biasanya ya ada orang yang memang ngadain tuh kayak sekalian kali kita nginep bareng gitu, ibu-ibu. Bener. Mama nih biasa nih, biasa kayak gitu, bunda-bunda. Nah, bisa nggak itu?
2: Kalau itu sesuai kebutuhan. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah ada kebutuhan dan menginginkan untuk benefit tersebut, itu bisa langsung WA kita di 0811-7806-006 atau di Instagram kita Luminor Hotel Palembang. Jadi bisa ditanya di situ, Kak, bisa nggak untuk free-nya berapa gitu.
0: Okay.
2: Kita pasti menyesuaikan dengan paket yang kakak ambil sendiri.
0: Oke, berarti sahabat suara ya, buat kamu yang mungkin udah kangen banget nongkrong di Da Vinci ya, ini biasanya yang zaman-zaman bukan zaman ya, angkatan-angkatan nih kok cak tua nih.
2: Terus di Da Vinci juga bisa romantic dinner nih.
0: Nah itu biasa
2: kita ada dua paket.
0: Makanya Dian sempet ngerasa kayak dulu waktu aku kesana, cerita nih.
2: Dulu sama mantan.
0: Bener-bener ya. Karena memang karena pernah kesana jadi ngerencanain juga kayak kita dinner kali ya. Karena memang terus sportnya tuh oke.
2: Dan langsung kelihatan city light kalau malam.
0: Masih lagi fotonya dan, ya.
2: Terus free table decor. Untuk menunya, untuk paketnya sendiri kita punya dua paket. Yang pertama itu paket berapa, Kak Sabar?
1: Untuk pertama itu di paket 588.000 per couple. Menunya itu lebih ke western ya, Mbak.
0: Per couple itu udah.
1: Iya, per couple untuk dua orang itu udah net. Dan menu kedua itu di harga 299, itu biasanya menunya mix Indonesian campur dengan Asia.
0: Oh gitu ya.
2: Indonesia udah Asia ya.
1: Nah, maksudnya lebih ke
0: Asian ya, Asian, apa ya, ada gitu. Mungkin ada susinya gitu kan, bisa kan.
2: Iya,
0: tapi kayak mana kok lidahku lidah Amerika.
2: Ya udah ambil paket yang
1: 588 itu bisa.
0: Aku mau Kak ngambil paket yang 588. Tapi siapa yang mau diajak dinner itu?
2: Sendiri dulu.
0: Aduh, dua porsi tuh ya. Gimana sama Mbak Tete?
3: Boleh banget.
0: Curhat jadi nih,
3: ngerumpi jadi.
0: Aduh, ngerumpi.
2: Itu free table decor loh, Kak.
0: Oke. Karena biasanya memang kalau orang dinner ya itu sudah include juga kan, karena pengennya ngasih momen spesial juga gitu buat pasangan ya. Aduh, pengen ya, pengen sticknya yang di situ. Iya, karena pengen nyobain menu westernnya itu gitu ya. Aduh, penasaran ya. Oke, sahabat suara ya, mungkin udah kepikiran pengen nongkrong juga ya, karena udah buka mulai dari jam 4 sore ya. Jadi buat kamu yang lagi capek-capek mungkin pulang kerja gitu sambil nunggu anaknya pulang les mungkin ya. Nah, bunda-bundanya nunggu di sana aja kan, gaul tuh nongkrong di mana. Aduh.
2: Fotonya tuh pokoknya keren banget.
0: Itu udah
2: tahu ya.
0: Saya validasi sendiri.
3: Estetik ya.
0: Iya, estetik sendiri ya. Oke, buat kamu yang nanti mungkin mau mau nanya lagi, mungkin seperti yang udah Dian bilang tadi, yang udah tahu banget nih karena udah dengerin kita dari segmen pertama tadi ya, mau nanya atau mau kasih testimoni atau memang ada pertanyaan dari kita yang bisa kita kasih hadiah nanti kalau bisa jawab.
2: Betul.
0: Nah, makanya tungguin
2: belum
0: aja ya.
2: Oh,
0: nanti dulu, sabar. Nanti biar dia ngejawab sendiri ya. Pokoknya untuk sahabat suara ya, boleh langsung aja untuk hubungin ke nomor ini ya di 0822-1442-0998 ya. Mungkin untuk kamu yang pengen banget bisa ngerasain vibes gimana makan di dalam Luminor Hotel Palembang atau nginep di sana, nanti kita tanyain lagi semuanya, akan dirangkum secara singkat oleh Kak Winda. Pokoknya kita tungguin aja ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih?
5: kayak ditanya. Rugi gak?

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia ya sahabat suara. Seru banget ya kalau kita ngobrol offline dari tadi. Mungkin sahabat suara juga ya pengen banget nih untuk nemenin Dian, mungkin nantinya mau ngerasain vibes-nya Da Vinci. Asik.
1: Kode.
0: Nah. Kode berdua sama Mbak Teti juga.
1: Meratapi nasib di Da Vinci.
0: Kuaja.
2: Jadi lagu titik-titik tadi kan.
0: Aduh, lagunya sal lagi kan. Makanya nih buat sahabat suara mungkin mau nongkrong sama teman-temannya, mau reuni lagi bisa banget, apalagi bikin acara juga di sana. Apa yang mau staycation juga diperbolehkan ya. Tapi untuk sahabat suara, karena Dian enggak mau sendirian, Dian mau ngajakin orang. Ngajakin orang yang udah DM Dian nih khususnya. Ini enggak apa-apa nih. Tadi udah Dian sempat nanya juga sama Kak Mbak, Kak Kak Winda ya. Ini ada yang DM dia katanya pengen ngasih testimoni ya, gitu. Karena udah pernah nginep dari dulu bahkan. Nah, dia ngerasa Kak Dian tolong sampein katanya ya, ini dari Salwa. Dia pengen nyampein katanya kemarin ya, aku tuh sempat lewat lagi di Luminor Hotel Palembang karena inget banget dulu suka nginep di sana karena bangunannya ala-ala Eropa gitu, yeah. Dia bilang. Jadi untuk spot fotonya dia sangat suka di sana, dan dia juga ngerasa karena di sana juga strategis ya. Ngerasa strategis juga, jadi gampang untuk kemana-mana katanya. Dan juga aksesnya juga gampang karena di dekat sana ada Marta. Dia ada ini, pokoknya strategis karena di sana bisa menikmati kuliner khas Kota Palembang. Ya, karena ada di dekat sana nih. Ya, iya. Ya, tapi memang sih karena saking strategisnya nih Kak Winda, karena Dian jujur aja ya. Pernah juga ini testimoni jujur dari teman Dian yang waktu itu dari Linggau. Dia ada dinas kebetulan dan nginepnya di sana. Karena Dian nyamperin gitu kan, karena udah lama enggak ketemu, dia nyamperin ke sana, dia bilang, "Aku kayaknya kalau kesini lagi bakal nginep sini lagi Dian." Jadi nyamperinnya kesini lagi karena katanya enak bangetnya itu dia untuk akses dia pengen jajan walaupun dia nggak sarapan di hotel misalkan hari pertama udah, tapi dia kan nginep sana 5 hari katanya perjalanan dinas. Ya dia pernah kesana gampang aja gitu, dia mau jalan dikit mau ngopi bisa, mau makanan khas Palembang tadi bisa ya. Bahkan dia ngerasa senengnya itu bisa ngelihat apa ya hiruk pikuk tengah kota gitu katanya. Jadi walaupun memang mungkin nih untuk sebagian orang ya, ada yang pengen kalau nginep di hotel itu kan ada yang pengen kayak hening gitu. Tapi kalau dia enggak terganggu dengan suasana strategis dari hotelnya sendiri karena dia menikmati itu.
2: Iya.
0: Karena dia ada Linggau kan, mungkin kan jarang lihat lalu lintas kayak gitu kan, banyak kan truk mungkin. Karena kan jalan lintas ya, mohon maaf. Ya, jadi iya kan karena dia dari Linggau sini kan jalan lintas. Jadi dia ngelihatnya truk, mungkin bus kan. Ya dia seneng aja gitu. Karena memang oke banget. Itu salah satu testimoni
2: juga.
0: Ih, kasih enggak sih ya? Kayaknya Dian pengen untuk sarapan sama dia boleh kali ya?
2: Boleh banget. Jadi
0: ya?
2: Untuk mengobati rasa kangennya dari Kak siapa tadi?
0: Salwa.
2: Katanya udah sering kan nginep di Luminor Hotel Palembang. Nah, kita kasih untuk giveaway-nya ke Kak Salwa itu satu voucher breakfast untuk 2 pax yang bisa diklaim, nanti langsung aja DM Kak Dian ya.
0: Oh boleh, boleh. Cie, cair. Kalau orang dulu kan lapang, sekarang lapang. Cair.
2: Pangan ya. Pokoknya nanti dari Kak Shalwa bisa langsung DM Kak Dian untuk voucher, nanti bisa diklaim di situ, dapat voucher breakfast untuk 2 pax.
0: Oke. Shalwa, kalau misalkan Anda mendengar ya, tolong ya potongan pajak dari saya.
2: Iya.
0: Berarti harus
2: ngajak pajak.
0: Iya. Enggak, berarti dia harus ngajak saya.
2: Oh, gitu. Berdua jadi.
0: Iya, enggak seru. Oh, berdua masa dengan cewek ya.
2: Jadi
0: iya, dia ngajak siapa, aku enggak dengan siapa gitu. Ngarepnya gitu loh Kak Winda. Oke.
2: Ada satu lagi nih Kak vouchernya nih Kak.
0: Ada satu lagi.
2: Kita DM lagi gimana?
0: Oke, boleh. Mungkin ada kita lihat coba di Instagramnya Iswara kali ya.
2: Betul, boleh.
0: Kok tadi kan teman Dian langsung ngasih testimoni. Oke. Oke, kita cek dulu. Makanya sahabat suara dari tadi udah dibilang Dian mau bagi-bagi nih. Karena Dian diajakin Kak Winda tadi, coba ngerasain lagi. Karena ya maklum lah ya, orang Da Vinci dulu Dian nih.
2: Pokoknya sambil nunggu pemenang dari Kak Dian.
0: Orang Da Vinci, kayak yang kerja gitu ya Kak Teti ya.
2: Iya. Pokoknya jangan lupa untuk visit Instagram kita di @luminorhotelpalembang, sekalian follow dan like juga beberapa postingan kita. Terus untuk seputar reservasi, seputar pertanyaan dari reservasi, bisa langsung WA juga di 0811 7806 006.
0: Oke, nih Kak, dia nemu pertanyaan sebenarnya agak ini sih, agak nyeleneh ya. Dia udah sempet dengar kita tadi, ada untuk dinner kayak ngerayain anniversary gitu ya. Tapi dia nanya, Kak, kalau pakai dinner untuk di apa tadi Da Vinci ya, itu bisa nggak, Kak, di include juga harganya dengan paket kamarnya, karena pengen ngerayain anniversary.
2: Iya, bisa dong. Itu bisa ya, paket custom.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya nanti itu add siapa tuh?
0: agak aku ya. Ini
2: incognito.
0: Iya.
2: Iya, pokoknya nanti buat kakak
0: sendiri. Bentar.
2: Nanti bisa
0: balik.
2: Balik lagi ke
0: sorry ya, Bal. Kuspilaya.
2: Siapa namanya?
0: Iqbal.
2: Bal. Nanti ketahuan ibu.
0: enggak dia dia emang apa namanya,
2: anniversary wedding.
0: Memang karena baru satu tahun pertama pernikahan ya. Enggak, dia takutnya nanti kan ini kenapa katanya tadi diam-diam, mungkin dia mau berduaan dulu. Karena takutnya kan biasa lah kalau orang tua ngajak mama kali. Dia nak berduaan dulu, makanya boleh, tadi boleh. Agak rahasia. Enggak apa-apa ya, Bal, aku spill. Iqbal nanya gitu, gimana paketnya tuh?
2: Ada, nanti paketnya berarti paket custom ya, Pak Sabar ya. Nanti
0: kok bisa kita, ya?
2: Bisa langsung WA aja nanti di 0811 7806 006, atau di Instagram kita @luminorhotelpalembang.
0: Tapi misalkan nih, ada yang anniversary kayak gitu, mesen kamarnya staycation di sana, tapi dinernya dia pengen di dekornya mungkin di dalam kamarnya juga gitu. Oh, bisa gitu?
2: Kalau itu kayaknya tergantung tipe kamar sih.
0: Oh iya,
2: jadi kalau kalau tipe kamarnya dia pesan di tipe suite, itu kan ada dining room.
0: Iya.
2: Nah, dari dining room itu nanti bisa kita dekor.
0: Oh gitu, cakep, bisa tuh ya.
2: Iya, bisa pindah nanti dari room ke kamar doang.
0: Ya mungkin dia mau intimate, ngobrol kan, ngobrol.
2: Suite room itu benar-benar bagus sih, Kak. View-nya cantik karena dia kan di lantai atas, terus ada balkoninya juga.
0: Oh, ada balkon?
2: Iya, jadi kayak city view ya, tapi kelihatan semua kanan kiri gitu.
0: Tuh,
2: full
0: itu.
2: View jadi dia.
0: Full view ya.
2: Yes.
0: Nah, tuh okay banget nih sahabat suara ya. Ini udah dua orang. Jadilah, gak usah DM lagi.
2: Oke, habis
0: voucher. Habis ya. Nanti kalau misalkan pengen voucher-voucher yang lain, coba ke Kak Winda langsung ya, atau ke Kak Teti atau ke Kak Sabar yang memang sudah stay selalu di sana ya. Bahkan kadang juga demi sahabat suara yang mungkin ngadain acara di sana, mereka tahan buat lembur juga ya, karena memberikan yang terbaik tentunya ya. Oke, mungkin boleh Kak ada yang mau disampaikan terakhir?
2: Iya, pokoknya buat teman-teman Iswara, sobat suara. Jadi enggak bosan-bosan kita sampaikan untuk semua paket dari Luminor Hotel Palembang itu, dari paket kamar, paket restoran dan paket meeting sendiri, itu semua bisa dipertanyakan di Instagram kita @luminorhotelpalembang, atau bisa langsung WhatsApp di 0811 7806 006.
0: Nah, oke. Okay. Jadi sahabat suara, biar lebih lengkapnya lagi ke Instagramnya aja, karena akan direspon dan apa namanya, kita juga dengan senang hati menyambut sahabat suara gitu kan di sana kan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Winda, Kak Teti, Cicetan.
2: Iya.
0: Cetan gawe. Dan juga Kak Sabar yang selalu sabar ini ya. Semoga Kakak juga ini ya, Kak, dilancarkan aktivitasnya ya, Kak, menghadapi dua mbak-mbakku ini.
2: Iya.
0: Iya. Ketahuan banget suka dijahilin ya. Oke, pokoknya untuk Luminor Hotel Palembang ya, semoga makin rame nantinya.
2: Amin.
0: Ya.
2: Wow.
0: Iya, dan juga nanti Dian janji Dian mampir ke sana.
2: Iya,
0: harus. Iya, harus banget ya. Nyari jodoh di sana kan, siapa tahu dapat gitu kan. Oke. Untuk sahabat suara ya, langsung aja kalau misalkan mau nginep, udah kepikiran juga weekend ini ya, boleh langsung ke Luminor Hotel Palembang Instagramnya di sana, dan juga boleh untuk nanyakan paket-paket yang lain juga ya. Thank you sekali lagi untuk Kak Winda, Kak Teti, dan juga Kak Sabar.
2: Thank
0: dan juga
2: you.
0: Untuk tim dari Luminor Hotel Palembang. Dan untuk sahabat suara yang lagi di jalan, mungkin ya hati-hati aja di jalan. Thank you juga udah dengerin Dian dari tadi ya. Nanti kita ketemu lagi di nongkrong bareng. Jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara. Iswara.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Alarmnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Isor Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang ada rencana pengen belanja, bebas mau belanja apapun, kebutuhan rumah, kebutuhan di kantor, atau kebutuhan pribadi, belanjanya di Alfamidi aja Sahabat Suara ya. Tentu saja, kenapa harus di Alfamidi? Karena jangan sampai terlewatkan, banyak banget promonya. Dan sekarang ini ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang yang masih berlaku promo spesial buy two get two. Kemudian juga cobain yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dan masih berlaku promo buy two get one. Selain itu masih berlaku juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari harga Rp56.400. Jadi ayo datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu dan borong produk-produk baru di Alfamidi. Informasi lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iSuara.id.

0: berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi

0: Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, benar nggak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian. Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru, dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Restoran, aku penasaran. Aku anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio, kakak kelas aku diem aja. Ah, takut. Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran ya, gitu kan.
2: Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
0: Apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini
2: deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Singur 2, waktunya kita untuk pulang.
1: Terima kasih banyak sahabat suara udah bersama-sama dari jam 4 sore tadi. Dari kemarin kita ngebahas makanan dan sampai saat ini kita juga masih lapar.
0: Yes.
1: Biarpun udah dikirimin sama Oli rujak cingur. Terima kasih Oli.
0: Thank you. Dan kalau ada satu hal yang gue bisa dapat hari ini selain kita mencintai makanan Indonesia,
1: yes,
0: selalu buka diri, buka hati, buka kesempatan untuk menerima sesuatu yang baru. Gue dan Eja, maaf ya kalau kita ngomongnya cingur mulu. Gua dan Eja itu sama sekali tidak pernah mencoba.
1: Kagak pernah gua.
0: Ditawa, sebenarnya nggak ditawarin sih. Ditodong untuk langsung dikirim. Terus kita, okay, let's open our eyes to a new
1: taste,
0: yeah, experience. And it's not that bad.
1: Bener. Tadinya kan kita takut ya. Ih, makan hidung sapi gimana itu ya? Pas kita makan ternyata nggak apa-apa.
0: Oke aja.
1: Mudah-mudahan nggak kayak aku kita ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara

masuk di jam 8 malam barengan sama Beryl yang jari manisnya kayaknya lagi agak bengkak. Gue gak tau kenapa udah seminggu nih bengkak. But anyway, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Sedikit curhatan dari Beryl tadi ya. Aduh. Di awal jam siaran kali ini, aku pengen kamu untuk update-update juga seperti biasa ya. Template siaran lah. Update posisi di mana, lagi sama siapa. Traffic info. Update mood, bebas lah ya. Atau mungkin lagi ngapain aktivitas kamu sekarang gitu ya. Kayak misalkan, aduh aku hari ini gak baik-baik aja nih Kak Beryl. Kondisi kantor lagi tidak memungkinkan gitu. Masa punya anak magang telat mulu? Nah bisa. Apa ya, apa ya kejadian-kejadian kantor yang absurd-absurd apa ya? Oh iya, tadi pagi juga katanya JPO di Kuningan ini ya, apa namanya, ketabrak ya pas subuh tadi ya, ketabrak eskavator. Itu janggal sih, kejadian-kejadian unik banget. Maksud gue kayak JPO ketabrak eskavator, mohon maaf. Kemungkinannya kecil ya sebenarnya, cuma kayak mungkin driver truknya ngantuk atau gimana, nggak ngeh kalau eskavator yang diangkut sama truk tersebut tuh melebihi batas JPO, jadinya dar. Dan mungkin sahabat suara ada yang terkena imbasnya gitu ya tadi pagi. Boleh cerita-cerita lebih lanjut sama Beryl. Ini ada beberapa lagu yang akan gue puterin, aku tease dulu ya. Maksud abis ngomong gue, ngomong aku gimana sih? Gue lo aja kali ya biar akrab. Ada seribu kali dari Gia Indrawari. Gak gini harusnya, gak dari intro. Harusnya kayak gini nih, langsung ke refnya gitu. Kan namanya juga nge-tease.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
3: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
4: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
5: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
6: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit aktor kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FM i suara suara warga Indonesia. Selamat malam everybody. Seneng banget dah gue ditemenin Lulu terus nih. Ah, kalau nggak ada lo tuh sahabat suara, aduh hidup gue tuh hampa kosong gitu ya. Kayak isi kepala fans Spanyol sama fans Perancis, jujur malam hari ini mereka berdua udah kayak derby. Emang derby sih kayaknya ya, tapi nggak juga sih, jarang head to head mereka tuh. Kosong kenapa? Karena kayak gue nggak tahu nih arahnya kemana nih, yang menang siapa. Dua-duanya overpower bro. Perancis dengan Olise, Dembele, Mbappe, you name it. Spanyol dengan Yamal, Merino. Yang walaupun Yamal belakangan ini nggak perform ya, tapi kita tunggu aja gebrakan Yamal ya. Sambil nunggu gebrakan Yamal di malam hari ini, gue juga nungguin respon dari lo sahabat suara mengenai kondisi di malam hari ini aja gitu ya. Mungkin ada yang terdampak dari kejadian tadi subuh ya, yang JPO ditabrak sama eskavator, jujur gimana gitu ya. Maksud gue kasihan sih, gue jujur kayak pas-pas gue kan malam, kan sepertiga malam kan gue bangun ya. Gue melihat kenapa anjir, emang kenapa gue bangun sepertiga malam, gak apa-apa, bagus. Dan gue melihat berita itu, gue langsung mikir kayak, wah paginya nih pasti chaos nih, bener chaos. Kayaknya jam 6:30, jam 6 tuh udah mulai chaos banget tuh. Kita bacain respon di WhatsApp dulu ya sahabat suara ya. Seperti biasa Ardi selalu di garis pertama laporan weather info dari Semarang yang selalu terang benderang. Kayaknya Semarang tuh ini deh, pawangnya 24/7 ya, gak pernah hujan loh, kalau berdasarkan info dari Ardi. Ada yang masuk WhatsApp, assalamualaikum Beril. Oke, okay. Assalamualaikum dear Beril. Ada RK Tracks 13. Dear Beril, info traffic Pasming Margonda lancar jaya by Oleh. Oh ada Oleh, thank you Oleh, update-nya Oleh. Pasming Margonda lancar jaya 8:30 malam. Janggal. Jam segini Pasming ke arah Depok lancar, janggal. Pasming ke arah Depok hanya lancar kalau pagi aja. Malam lancar, janggal. Jangan-jangan semua masih kejebak di kantor masing-masing oleh tugas-tugas dari bos-bos kamu itu. Aish. Semangat terus mencari cuan. Nadine dari Kuningan. Ber, gue lagi OT pulang naik Transjakarta. Penuh banget dan macet. Oh iya Nadine, dialihkan gak sih Nadine harusnya? Tapi kamu semangat terus ya. Aduh kok gue kebelet ini ya, nyetor ya. Rizky di Bekasi, masih di kantor, tinggal gue sama OB katanya. Deadline besok pagi, jadi ya udah ditemenin radio aja. Oke. Gue selalu di samping lo Rizky, tenang aja Rizky ya. Intinya semangat buat yang masih di jalan, yang masih kerja, dan yang lagi nyelesain urusan hari ini gitu ya. Sambil menyelesaikan urusan lo, yang lagi dengerin radio, kita sama-sama gue pengen ngajakin kalian untuk ngayal sebentar ya. Kayak lo kan sekarang lagi capek nyari duit gitu sahabat suara. Bayangin gitu ya, mungkin cari duitnya untuk hal-hal yang lo harus lo tanggung gitu. Tapi lo misalkan lo bayangin di pala lo, besok pagi lo bangun, terus semua cicilan lo lunas, kredit beres, pay later nol, pinjeman gak ada, pokoknya semua tagihan hidup lo selesai gitu ya. Cicilan mobil gak ada gitu ya. Hal pertama yang bakal lo lakuin apa? Kalau tagihan hidup lo tuh selesai semua. Gue pribadi, gue pengen nabung dulu, gue nyari duit dulu. Karena misalkan kan tabungan hidup gue selesai, tapi kan cicilan hidup gue selesai, tapi kan tabungan gue kan mungkin nol. Jadi gue nyari dulu duitnya. Baru yang paling pertama pengen gue lakuin adalah gue pengen ngajakin orang tua gue sama mertua gue jalan-jalan ke luar negeri. Itu dari gue. Kalau dari lo apa sahabat suara? Kasih tahu ke gue. Kalau lo besok bangun pagi tapi cicilan lo udah selesai gitu ya, nol cicilan, apa yang akan lo lakuin? Langsung aja jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Because I'll be back after some hits. So stay tune on Iswara.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, Beryl Rasan Davi sampai jam 10 malam. Right. Eh, ini ada, aku mau muterin voice note dulu nih. Ada Reti masuk nih. Eits, apa lagu apa nih? Kaget gue. Oke. Okay. Ada Reti masuk nih, Reti. Silakan Reti.
1: Malam Beryl.
0: Malam Reti.
1: Gue Reti.
0: Ya dong.
1: Masih di jalan, habis ngukur jalan. Sekarang gue lagi mau jemput anak-anak gue. Jarang-jarang nih Gading Serpong agak lengang ya, rame lancar lah ya. Biasanya kan macet.
0: Jauh juga.
1: Gue mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Sheila on 7 yang judulnya Terlalu Singkat. Semoga ada ya. Terima kasih Beryl.
0: Noted bosku, aku cari dulu ya bosku.

masih ada ya. Oh ini. Gue tuh sekarang topiknya malam hari ini, sahabat suara, adalah kalau cicilan lo besok lunas gitu ya. Lo udah nol cicilan nih ya. Kita kan ya sebagai makhluk dewasa ada aja gitu ya yang harus disesuaikan, yang harus nyicil dulu. Gak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan, gue ngerti kok. Semangat terus buat lo semua. Tapi kalau misalkan lo bangun pagi besok, terus cicilan lo tuh lunas semua, apa yang akan pertama kali lo lakuin, sahabat suara? Ada Septa dari Depok. Gue bersyukur banget sih kalau cicilan gue udah gak ada sama sekali. Gue mau umroh sama orang tua dan adik-adik gue. Bahagia banget deh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga semua warga Indonesia gak punya cicilan gitu ya. Gila loh. Ini kalau ada One Wish Willow yang di obsession, gue berdoa semoga Indonesia akan selalu baik-baik saja. Amin. Anyway, sekarang gue udah mulai live di TikTok Jai Suara, jadi you better come in. Kita nongkrong bareng di sana, sahabat suara. Kita kembali ke playlist dulu. Jangan lupa ikutan topik di malam hari ini. Kalau besok pagi lo bangun terus cicilan lo lunas, apa yang akan lo lakuin pertama kali? Ditunggu ya.

Jangan pernah berubah, masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kalau tagline-nya tuh Suara Warga Indonesia, berarti lagunya full Indo ya sahabat suara. Info aja dari gue. Baca respon topik lu di malam hari ini. Kalau besok pagi lu bangun, abis itu cicilan lu nol.

tanpa mikirin tanggal jatuh tempo. Iya sih Sar, kayak lo pernah gak sih kayak ngalamin momen overwhelming sampai-sampai kayak gue bisa tidur aja gak sih biar gak ngerasain itu?

0: Ya, tar. Oke, kita ke lagu dulu sahabat suara. Gue pengen puterin requestan dari Reti. Beliau request ini nih.
1: Gue mau request lagu dong. Lagunya Sheila on 7 yang judulnya Terlalu Singkat. Semoga ada ya. Terima kasih, Barry.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril. Lah kita nongkrong lah yuk. Ah, mana kagak nongkrong. Malam Rabu nih. Terus ngapa kalau malam Rabu ya? Menyapa sahabat suara di TikTok dulu. Halo.

Topik di malam hari ini adalah kalau nih ya, ini buat lo juga yang lagi di mobil, yang lagi pusing-pusingnya pulang kerja, mikirin kayak, iya oke, akhir bulan gue gajian, tapi kan gue harus bayar ini, harus bayar itu, harus bayar ini, harus bayar itu. Tapi mari kita berangan-angan, sahabat suara. Malam-malam gini, abis lo pulang kerja, enaknya berangan-angan, jujur. Kalau besok pagi, tiba-tiba cicilan lo nih, kita sebagai manusia dewasa pasti ada cicilan ya, tiba-tiba cicilan lo, dor, nol. Cicilan lo lunas. Apa yang akan pertama kali lo lakukan? Ada Oman. Gila, namanya kayak nama kota nih. Kalau bangun tidur cicilan gue lunas, hal pertama yang gue lakuin, gue bakal ambil jatah cuti setahun gue abisin buat bangun siang. Pakai emot ketawa atau thanks, Bear. Masa lo cuti setahunnya? 2 bulan aja, man. Cukup, man. Lo gawe 2 bulan nih. Udah nih, nah duit 2 bulan gaji lo, udah lo pakai buat liburan. Kan udah gak harus ada yang ditanggung, ya sih? Setahun. Tapi ini kayaknya tipikal, nggak jadi deh. Ada juga dari Rian from Calidres, Intense River, Calidres. Yang gue pengen sekarang cuma Indonesia sejahtera pada para korporat gelisah seumur hidup. Wah. Iya, oke. Amin Indonesia sejahtera, amin. Coba kalau misalkan bangun-bangun cicilan lo nol, apa yang lo lakuin? Rian namanya. Ardi, kalau cicilan lo langsung beli tiket buat liburan ke Bali, buat having fun, terus manifesting yang tertunda. Jadi selama ini Ardi manifested kalau gue harus ke Bali, having fun, terus kayak party all night long, going to beach club 3 days straight. That's Ardi. Party is me, kata Ardi gitu. Zira Kurniawan di TikTok, kalau besok gue bangun tidur tiba-tiba cicilan gue lunas, gue bakal sedekah ke anak yatim piatu. Respect. Itu yang pertama, guys. Membantu orang yang membutuhkan itu sama saja dengan lo menyebarkan pahala lo juga untuk orang lain, terus rezeki lo juga akan balik ke lo. Lo akan sama saja dengan lo investasi doa dari orang yang membutuhkan. Ingat, orang-orang terzolimi itu doanya dijabah. Orang-orang yang membutuhkan doanya dijabah. Gue info dari gue itu. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. Masih ngomongin soal kalau misalkan lo besok bangun pagi itu cicilan lo hilang, nol semuanya, lo gak ada tanggungan apa-apa, apa yang akan pertama kali lo lakuin? Oke, kita masuk ke TikTok dulu. Gue sekarang lagi live di TikTok. So, stay tuned on 101.4 FM. Is suara-suara warga Indonesia. Are you ready for this? Kelawar. Mana suaranya? Lagu yang keras. Dengan arti yang cukup keras. Terutama untuk Indonesia tercinta. Sikat! Sikat!

Akhirnya BTS masuk sahabat suara. Ya basically buat lo yang belum tahu, BTS itu adalah sesi curhat setiap malam hari yang akan aku dengarkan. Jadi aku akan dengarkan cerita kamu. Kalau kamu ada keluh kesah yang belum bisa disampaikan ke orang lain, sini ceritain. Dari Cindy di Alam Sutra yang komen gini. Mana sih? Bentar. Bukan Cindy guys, Aldi ternyata salah. Aldi dari Cikarang. Wih, katanya cewek-cewek Cikarang tuh cewek-cewek gak sabar. Soalnya maunya Cikarang gak muntar ya. Sorry. Gak ya? Oke. Aldi. Hai Bear, 2 tahun lalu usaha gue sempet sepi banget nih. BTW maaf ya gue cerita malam-malam kayak gini. Takut ganggu lo siaran apa sih Di? Emang udah tempatnya Di? Sampai akhirnya gue harus pinjem uang ke beberapa tempat buat nutup operasional. Wah ini relate sama topik malam hari ini. Setiap tanggal tua Ber, HP bunyi aja gue tuh deg-degan. Takut ada penagihan. Soalnya nomornya tuh gak gue kenal. Akhirnya gue mulai pelan-pelan buat beresin semuanya. Ambil kerja sampingan, bahkan weekend gue juga tetap kerja. Hampir 2 tahun, sampai akhirnya bulan lalu gue transfer cicilan terakhir. Tapi, gue kira gue bakal teriak seneng. Ternyata enggak. Akhirnya gue duduk di minimarket. Terus gue senyum sendiri di sana dan gue akhirnya sadar. Ini quotes nih, terakhir nih. Ini statement dia yang akhirnya quotes. Ini gue baru kali ini denger ada sahabat suara curhat. Terus endingnya quotes. Gue duduk di depan minimarket. Terus gue sadar ternyata bahagia itu sesederhana buka mobile.

sebenarnya yang bikin takut itu bukan soal lo pakai mobile banking untuk transfer cicilan, tapi yang bikin takut dari mobile banking adalah cek info saldo. Masa baru gajian 2 hari lalu udah berkurang hampir 80%. Itu karena cicilan lo banyak, sahabat suara, gila lo. Ya pokoknya semangat terus buat lo pencari cuan yang untuk yang tujuannya untuk mengejar bolong-bolong di kehidupan lo dengan cara menyicil ABCD, mungkin bantuin orang tua. Semoga rezeki lo dibukakan terus-menerus. Jangan lupa ibadah, guys. Buat kamu yang pengen curhat, aku masih buka sesi curhat. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. Caranya gampang banget. Tinggal wawa aja ke 0816 114 1014. Aku akan kembali lagi, kita masuk ke playlist dulu ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kau sebut namanya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6